0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OJT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses embarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan tangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten Kutul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arab. Itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang ada, sehingga jemaah diterbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah itu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas patuh pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya. Tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Arif Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat.
1: Saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant...
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

Masih bersama Renung Kali, bersama Nazu Fahmi dan secangkir kopi yang baru saja anda nikmati lewat sebuah lagu pendengar ya. Materi kita pada pukul 7 pagi lebih 41 menit waktu Indonesia Barat di hari Kamis 4 Juni ini pendengar. Memulai dengan sesuatu yang manis-manis seperti tersenyum manis atau juga bisa melihat seseorang yang manis. Asik, semoga hari ini menyenangkan dan juga bahagia untuk anda selalu. Pastikan juga dompetnya sudah penuh, terisi, dan kesehatan tetap terjaga pendengar ya. Salah satu kunci kebahagiaan masa kini yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya, tapi menjadi sesuatu yang bisa memberikan dampak positif dalam psikologi atau juga batin seseorang nih pendengar. Kita awali dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini terlebih dahulu dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Untuk info cuaca di hari Kamis ini 4 Juni 2026. Info cuaca pagi ini diawali dari Kampar, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu juga berawan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Begitu juga Bengkalis hari ini berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beberapa daerah lainnya seperti Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singi, Pulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau hari ini diperkirakan dalam kondisi cuaca berawan dengan suhu rata-rata dari 26 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026.

0: Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatut kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Santo.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama Rer Bengkalis di 90,7 MHz. Pagi ini sudah pukul 8. Kami akan bawa Anda dengan berbagai informasi update lainnya mendengar di sesi pagi ini di Dialog Negeri Junjungan. Kami akan hadirkan bersama Prosatu dari Pekanbaru untuk menyimak informasi dalam Dialog Interaktif Pekanbaru Pagi. Tetap bersama kami di 90,7 MHz.

jadi keinget nih, kemarin kan kita habis ketemu sama J Rockstar dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu, masih inget enggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu?

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Pagi. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita berbincang-bincang dalam dialog interaktif Riau Menyapa, dengan pembahasan khusus pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan, dapat simak, itu terkait dengan masa depan baru antara manusia dan laut. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Riau Pagi

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan ini kami menyapa Anda dalam keadaan yang sehat semuanya ya, dan semoga segala aktivitas yang dilakukan juga berjalan baik dan lancar. Dan sebenarnya Anda beraktivitas pendengar, kali ini kami mengajak Anda dalam program yang saat ini kita tengah dengarkan, yaitu Dialog Interaktif Riau Menyapa. Seperti halnya di sesi sebelumnya pendengar, kami telah informasikan ya, pada kebersamaan kita ini kita akan membahas nanti lebih dalam tentang bagaimana masa depan baru antara manusia dan laut, pendengar, karena ini juga bersempena dengan peringatan Hari Laut Sedunia ya, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 8 Juni setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan membahas ini lebih dalam, alhamdulillah kita saat ini pendengar sudah tersambung ya bersama dengan narasumber yang tentunya ini berkompeten di bidangnya, yang akan menjelaskan juga terkait dengan topik khusus kita di kesempatan ini, yaitu masa depan baru antara manusia dan laut. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Wakil Rektor 2 Non-Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, yang juga merupakan Ketua DPD POSBI Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Dr. Surdi SAMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surdi. Iya, kabar baik Ibu Surdi. Ini jauh ya sepertinya ya, dan ini kita juga kurang jelas mendengarkan suara dari Ibu Surdi. Ibu Surdi bisa dengan jelas mendengarkan suara saya, Ibu Surdi?
2: Karena saya pakai handset jadi agak
1: Iya, mungkin boleh dilepas dulu handsetnya Ibu Surdi agar kita bisa berdialog dengan jelas ini, karena posisi Ibu Surdi jauh ini ya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi. Oke. Sudah dilepas
2: kalau
1: handset.
2: Kalau saya tidak pakai handset?
1: Ya.
2: Agak itu. Kalau saya tidak pakai handset malah saya tidak dengar.
1: Oh iya, tidak dengar ya. Baik, nanti kita coba cari cara, karena memang di sini kami sangat kurang jelas mendengarkan suara Ibu Surdi. Ini karena jarak kita yang juga jauh ini, Ibu Surdi ya.
2: Iya,
1: oke,
2: benar.
1: Baik. Bu Surdi, nanti kita juga akan coba berbincang-bincang ini bersama dengan narasumber kita lainnya. Nanti ada Bapak Haryono, ini yang merupakan Presiden Bangsa Orang Laut Internasional ya, Bu Surdi. Ini kita masih mencoba untuk menghubungi beliau hingga saat ini ya. Semoga kita juga nanti bisa berbincang, berdialog khusus dengan beliau ya. Kita masih coba untuk bisa menghubungi. Baik. Atau mungkin Bu Surdi bisa sedikit bergeser dari posisi saat ini, Bu Surdi. Ya, karena kami masih kurang cukup jelas ini mendengarkan suara Bu Surdi, masih ada sedikit seperti tremble, gangguan begitu, Bu Surdi. Oke. Baik. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, kami ingatkan di kesempatan ini Anda juga bisa nanti berpartisipasi bersama kami pendengar ya, untuk kita ulas lebih dalam tentang topik khusus kita ini yang tentunya ini berkaitan dengan laut, pendengar ya, bagaimana masa depan baru antara manusia dan laut. Berpartisipasi nanti di line telepon 0761 25111. Oke. Okay. Hanya di via WhatsApp saja ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami hanya di via WhatsApp saja, pendengar ya. Silakan kirim pesan atau telepon langsung ke WhatsApp kami, pendengar, di 0811 767391. Bergabung hanya di via WhatsApp ya. Jika mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, silakan berpartisipasi bersama kami hanya di via WhatsApp Pro 1 di 0811 767391. Anda juga bisa berpartisipasi di live streaming kami, pendengar, di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Silahkan juga sampaikan masukan, saran, opini terbaik Anda di kolom komentar ya, kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik Bu Surdi, kita juga sudah tersambung ini sepertinya dengan Presiden Bangsa Orang Laut Internasional, Bapak Haryono Mahasri Bijawangsa. Selamat pagi Pak Haryono.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya, kabar baik.
3: Apa kabar,
1: Bapak?
3: Sehat. Baik,
1: alhamdulillah. Boleh saat ini kami tahu posisi di mana Pak Haryono?
3: Ini suaranya balik ya?
1: Iya, ini mungkin ada sedikit feedback kita dengan Ibu Surni karena beliau posisinya jauh mungkin ya, jadi memang kurang jelas kita mendengarkan suara ataupun juga line telepon dari beliau ini. Baik, bisa didengar dengan jelas Bapak Haryono?
3: Iya, sebenarnya jelas tapi kadang-kadang terganggu dengan
1: ada
3: apa?
1: Ada feedbacknya begitu ya.
3: Dengungan ya.
1: Ada dengung ya, betul betul Pak Haryono.
3: Ya, dengungnya kuat sekali jadi hilang suara.
1: Iya, betul, baik. Sangat dengung memang kita mendengarkan suaranya. Nanti kita coba untuk minta bagian teknik kita untuk bisa mencari solusinya. Pak Haryono?
3: Iya, iya.
1: Iya, baik. Bu Surni?
2: Iya.
1: Halo. Iya, boleh mungkin saling menyapa dengan Pak Haryono, Bu Surni. Ini kita sudah tersambung by phone, Bu Surni dan Pak Haryono.
2: Oke, selamat pagi Pak Presiden.
3: Iya, pagi Bu Dr. Surni. Iya. Semoga selalu sehat ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Ini agak berdengung memang suara kita dengarkan ya Pak Haryono ya.
3: Iya.
1: Baik, mudah-mudahan ini tolong bagian teknik ini cari solusi bagaimana ini kita untuk bisa agar berdialog jelas dengan Ibu Surni. Ini posisi beliau sangat jauh dari kita ini Pak Haryono.
3: Iya, beliau dekat di
1: iya, di Wakatobi ya, betul. Baik, Pak Haryono, kalau saat ini posisi di mana?
3: Kalau saya di Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru ya.
3: Tadinya
1: ada kegiatan ya.
3: Di studio secara langsung ya, tapi hari ini ada ujian sarjana.
1: Oh,
3: ini.
1: Begitu. Ada ya, agenda jadi, lain ya.
3: Iya, saya salah satu tim penguji juga.
1: Oke. Okay.
3: Gak bisa bergabung.
1: Iya, iya. Baik, ini terima kasih sebelumnya di tengah waktu yang sibuk bisa meluangkan waktu bersama pendengar kita ya, Pak Haryono dan juga Ibu Surni. Iya. Baik, Bu Surni, izin saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Pak Haryono ya, Bu Surni ya.
2: Ya,
1: oke, okay, baik Ibu Surni. Oke, okay, kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan kita ini ya Pak Haryono. Ini tentang masa depan baru antara manusia dan laut. Ini bersempena juga dengan Hari Laut Sedunia ya Pak Haryono. Ya, kita akan peringati setiap tahunnya itu pada tanggal 8 Juni. Okay. Ya.
3: Nah, ini saya benar-benar terganggu dengan suaranya nih.
1: Sangat berdengung
3: suara,
1: ya.
3: Suara Suci hilang jadinya.
1: Oh, jadi hilang suara saya Pak Haryono ya.
3: Ya, jadi waktu dengungnya balik dia
1: okay.
3: Putus.
1: Coba kita Bu Surni, sambungan telepon kami coba putus dulu Bu Surni ya. Nanti kita coba untuk menghubungi Bu Surni kembali. Tetap standby di ujung telepon Bu Surni. Baik, saya berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Pak Haryono. Baik, Pak Haryono bisa jelas dengan suara okay. Saya cukup bisa didengar dengan jelas ya.
3: Oke,
1: okay, baik, kita coba putuskan dulu sambungan telepon dengan Bu Surni. Nanti kita coba menghubungi beliau kembali. Nah, ini bertema bersempena dengan Hari Laut ini ya Pak Haryono. Ada tema yang diusung yang juga sangat menarik begitu ya. Masa depan baru antara manusia dan laut. Mungkin boleh cerita terlebih dahulu untuk kita edukasi kepada pendengar kita juga. Ini Pak Haryono, makna yang diangkat ataupun juga tema yang diusung dalam Hari Laut Sedunia 2026 ini bagi masyarakat sebenarnya apa hal yang perlu kita ketahui maknanya Pak Haryono?
3: Oke, okay, yang pertama Hari Lautnya sendiri itu di tanggal 8 ya, jadi 4 hari lagi.
1: Iya betul, tanggal 8
3: itu,
1: ya.
3: Itu sedunia, tapi memang kita di Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional itu satu bulan itu ya sempena harinya lah.
1: Oh.
3: Ya, jadi bukan harus di tanggal 8 sih.
1: Iya, setiap
3: tapi
1: saat
3: sempena
1: harusnya,
3: hari yang memang nantinya itu menjadi bagian ya, bagian dari rentetan-rentetan kegiatan. Nah, tapi yang saya lihat masa depan laut, hubungan antara manusia dengan laut ini kan tema yang diberikan oleh tim kita di RRI ya. Nah, kalau tema dunia hari ini sebenarnya Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet. Jadi itu tema yang diangkat hari ini oleh tim
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa ya.
3: Ya.
1: Dari PBB juga ya.
3: Dari PBB. Memang bukan ketetapan baku, setiap lembaga punya alasan tema sendiri dan itu boleh, itu
1: boleh ya, sah-sah saja ya,
3: ya. Boleh ya. Jadi itu bukan sesuatu yang wajib diikuti ini temanya.
1: Oh begitu.
3: Sedunia harus begini. Kalau hari lain enggak, tergantung fokusnya sekarang di mana gitu.
1: Setiap daerah atau negara bisa
3: ya, setiap negara, setiap kabupaten bahkan bisa beda. Tapi yang menarik bagi saya memang hari ini kan masa depan baru ya, antara manusia dan laut ini tema yang menarik. Karena gini ya, kita selalu berpikir bahwa kita ini kan berdiri tunggal sebagai puncak rantai makanan ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan kita akan ekosistem yang berada di sekitar kita itu seolah-olah menjadi faktor kedua. Nah, tapi ini semuanya menjadi faktor utama yang saling kait mengait.
1: Iya, harusnya ya.
3: Nah, misalnya kalau kita pahami bahwa kita hidup dengan oksigen ya.
1: Iya.
3: Nah, dulu paradigma lama orang berpikir bahwa oksigen itu dari pohon, dari klorofil hijau daun ya, ya kan. Itu benar. Nah, tapi ternyata oksigen itu yang banyak itu kan di plankton. Jadi di seluruh laut di dunia, laut di dunia itu kan ada 5 samudra ya. Ya, bukan 7. 7 itu kan di sastra ya. 7 samudra. Tapi dalam tatanan geografis dunia sendiri laut itu kan ada 5 samudra. Nah, 5 samudra ini termasuk laut bahkan sungai selama masih ada plankton di situ menghasilkan oksigen. Jadi oksigen di dunia itu terbesar dihasilkan oleh laut. Nah, jadi bayangkan saja kalau kita kekurangan oksigen berharap dari pohon yang sudah tidak lagi lestari kan di lingkungan kita. Nah, jadi hal pokok saja kita sangat terhubung dengan ekosistem perikanan kelautan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak menjaga, sebenarnya kita bunuh diri sih. Kalau hubungan antara manusia dan laut kan
1: tidak menjaga.
3: Nah, belum lagi ya tidak menjaga dalam pengertian lautnya dibuang sampah plastik yang banyak ya kan. Kemudian buang deterjen juga limbah semua di sana. Ya, itu kan bisa menyebabkan ekosistemnya rusak kan.
1: Iya, iya.
3: Nah, karena plankton ini kan walaupun dia bersel satu kan dia juga masih hidup kan.
1: Betul.
3: Nah, jadi kalau tahap awal saya pikir itu.
1: Baik.
3: Belum lagi kita membahas hal-hal terkait lain manusia dengan ekosistem kelautan perikanannya. Itu sih.
1: Dan kondisi laut kita juga nanti akan kita bahas lebih dalam.
3: Ya. Ya.
1: Baik, jadi kalau kita tidak menjaga laut sama artinya kita dengan bunuh diri begitu ya Pak?
3: Iya, kita bunuh diri.
1: Karena oksigen kita ternyata terbesar dari laut ya, dari plankton.
3: Iya, dari laut, dari plankton.
1: Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama begitu. Mungkin ini yang mungkin mindsetnya belum terarah ke situ selama ini dari masyarakat kita secara umumnya begitu ya. Menganggap.
3: Iya, benar.
1: Oke, baik. Ini kita coba kembali berbincang dengan Bu Surni. Apakah bisa mendengarkan suara kita dengan baik ini Bu Surni? Halo Bu Surni.
4: Halo, bagaimana?
1: Pak Haryo ya, bisa mendengar? Oh, nah ini alhamdulillah ya bisa tersambung dengan baik kita Bu Surni ya. Kalau tadi memang agak sedikit berdengung kita mendengar suara Bu Surni ya Pak Haryo ya.
3: Iya, sekarang udah
1: alhamdulillah. Bu Surni bisa mendengar suara kami dengan jelas ya?
4: Sangat jelas.
1: Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kami di awal sudah berbincang-bincang ini sedikit dengan Bapak Haryono tentang masa depan baru antara manusia dan laut ini yang memang kita diperingati hari laut ini pada tanggal 8, 4 hari lagi ya Pak Haryo ya?
3: Iya, 4 hari lagi benar.
1: Baik, nah saya ingin ke Bu Surni. Bu Surni, kalau misalnya untuk saat ini di peringatan hari laut sedunia 2026, nah ini khususnya untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi ini, Provinsi Sulawesi Tenggara. Anda melihatnya bagaimana? Karena tadi Pak Haryo juga mengatakan setiap daerah, kabupaten ataupun juga negara itu bisa mengusung tema yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana daerahnya tersendiri begitu. Nah, kalau di Wakatobi sendiri bagaimana Bu Surni?
4: Iya, kalau di Wakatobi sangat masif dilakukan kalau tahun-tahun sebelumnya. Namun kalau tahun ini saya belum dengar ini, kalau tahun-tahun sebelumnya itu tahun lalu adakan Atol Day judulnya. Atol Day itu jadi semua masyarakat, semua anak sekolah diundang berkumpul di satu tempat. Baru kita adakan sosialisasi, kita adakan kampanye stop membuang sampah dan menjaga laut. Dan itu diundang semua volunteer, diundang semua para netizen yang epidro, pokoknya semua diundang. Kemudian ada anak-anak sekolah, perwakilan dari sekolah-sekolah itu disampaikan dari 5 bahasa kalau saya tidak salah tahun lalu. Itu malah berapa 2 kali dilakukan. Habis itu lagi kami juga di suku Bajo, khusus masyarakat Bajo yang penjaga laut ini, kami adakan Festival Budaya Bajo, dan itu tetap kami adakan kampanye di atas perahu dengan memberikan informasi kepada masyarakat, kepada dunia lewat 5 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang kalau tidak salah.
1: Baik, dilakukan
4: jadi,
1: kampanye ya.
4: Prosesnya seperti itu kalau pelaksanaannya.
1: Baik, baik.
4: Iya.
1: Ini luar biasa, artinya kampanye yang dilakukan selalu bahkan dilakukan di atas perahu begitu ya untuk.
4: Iya, karena masalahnya ini. Kalau kami di artinya kita semua ya suku laut ini, suku Bajo itu sebenarnya bersaudara.
1: Iya.
4: Dan kami sebenarnya penjaga laut. Sebab bangsa Indonesia ini kan mereka memiliki tanah air.
1: Yeah.
4: Tapi kalau suku laut kan memiliki sebagian dari tanah air itu.
1: Air saja.
4: Jadi kita punya air semuanya. Dan tanahnya milik mereka, kita milik airnya. Jadi laut itu bagi kami bangsa laut ini adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada air laut, kami tidak bisa hidup, karena kami digantungkan hidup di atas laut itu.
1: Luar biasa.
4: Kami mencari kehidupan, sumber masa depan anak-anak kami.
1: Semuanya
4: sebanyak
1: dari laut ya.
4: Di atas laut.
1: Semuanya.
4: Kemudian
1: di atas laut.
4: Kemudian tempat tinggal. Kami itu tidak pernah akan tinggal di darat. Kami itu sangat risih kalau tinggal di darat. Jadi alhamdulillah di Riau masih ada yang di atas perahu. Kalau kami sudah mungkin ada terbitan manusia perahu terakhir itu ya sejak tahun 70-an sudah tidak ada yang tinggal di laut, tapi saya masih rasa di atas perahu.
1: Di atas perahu
4: saya masih rasa. Saya suka ikut nenek saya sampai sekarang kami dari suku Bajo itu, suku sama itu, tetap tidak bisa dari laut, walaupun kami sudah mendirikan bangunan-bangunan di atas laut, di timbunan batu-batu, tapi tetap tidak bisa, walaupun sudah sambung dengan darat, tetap kami cari laut untuk tempat tinggalkan, karena merasa nyaman kalau dekat laut. Kemudian laut juga ini sebagai identitas budaya, karena dengan kita promosikan dirinya kita sebagai bangsa laut atau suku laut atau suku sama, bagi saya sendiri sih merasa bangga karena unik kehidupannya, budayanya sangat unik dan ada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Ada di 4 negara. Jadi luar biasa ini suku laut.
1: Suku laut. Jadi artinya sangat sangat luar biasa, sangat berarti sekali ya. Laut ini bagi masyarakat Wakatobi ya, dalam kehidupan sehari-hari ya.
4: Pokoknya kalau kita di Wakatobi, karena kebetulan Wakatobi ini kan daerah wisata, jadi salah satu yang dijual adalah bendera maritimnya, tentu ya objeknya itu adalah di suku Bajo ini.
1: Baik, oke, luar biasa. Oke, nah ini sekilas kita mendengarkan tentang Wakatobi yang memang luar biasa juga untuk masyarakatnya ya, Pak Haryo ya, Pak Haryono. Oke. Nah kalau kita berbicara balik ke Riau ini, Pak Haryono, bagaimana untuk kondisi di daerah kita ini khususnya? Apakah secara umum kita Indonesia ataupun juga berbicara tentang daerah kita ini ya, tentang laut kita saat ini kondisinya, Pak Haryo, menurut pandangan Anda?
3: Sebelum saya balik ke Riau, Bu Surni ini kan, beliau ini kan dokter ya. Satu-satunya di data kami di Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional itu, wanita suku laut yang dokter itu hanya dokter
1: Bu Surni. Wah, luar biasa ya, Bu Surni.
3: Beliau ini hari ini wakil rektor 2 non-akademik Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Wakatobi.
4: Alhamdulillah.
3: Ya, beliau ini udah sampai ke Jepang, kemana-mana untuk ya sekedar memberitahu bahwa kami bangsa orang laut ada gitu.
1: Ada, ya.
3: Ya.
1: Dari beliau lah ya, langsung begitu ya.
3: Ya, langsung beliau. Beliau ini kan akademisi.
1: Luar biasa, Bu Surni. Apresiasi untuk Bu Surni.
3: Bu Dr. Surni ini kebanggaan kami di Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Makanya beliau saya recommended sekali gitu. Nah, kalau kita balik ke Riau.
1: Ya.
3: Memang dari sisi pembangunan SDM itu Riau lebih baik karena dalam pengertian ini geografis sebenarnya. Kawan-kawan di bagian timur biasanya kurang diuntungkan dengan kondisi X ya. X ini ada banyak. Nah, termasuk geografis alam dan segala macam. Kalau di Riau sendiri, X-nya juga nggak banyak, tapi kita gencar di sini. Makanya tiap tahun itu kita masukkan calon mahasiswa yang nantinya jadi sarjana itu. Misalnya targetnya 6 orang gitu kan. Nah, tapi kalau di NTB, di Wakatobi sendiri saya nggak khawatir karena ada Dr. Surni di sana kan. Memang beliau juga orang pendidikan. Betul. Sama dengan saya. Betul. Nah, jadi hanya saja memang benar, kita tak bisa lepas dari laut. Kesulitan kami itu ketika membawa mereka ke Pekanbaru nih. Pekanbaru ini kan nggak ada lautnya.
1: Iya,
3: yang ada cuma sungai yang ada kapal kan.
1: Danau.
3: Jangankan mereka, saya aja ketika pindah ke sini setengah mati gitu kan.
1: Untuk beradaptasinya begitu ya.
3: Iya, beradaptasi itu luar biasa.
1: Betul.
3: Saya alhamdulillah lah dari SD SMP itu juara satu terus. Sampai di SMA, kalau dulu kan ada istilahnya itu rapor merah ya,
1: merah satu.
3: Saya merahnya bahkan sampai 7.
1: Mengapa?
3: Penyesuaian saya lama.
1: Beradaptasinya jadi, lama ya Bapak?
3: Iya, di Caturulan, zaman dulu kan Caturulan ya, ada 3 Caturulan ya. Nah, Caturulan kedua baru saya bisa juara lagi. Itu lama sekali proses pindah saya secara psikologi dari laut ke darat.
1: Seperti yang disampaikan Ibu Surni tadi.
3: Iya, kami ini lebih nyaman di laut.
1: Di laut, ya.
3: Karena kalau kami di laut itu seperti, ya dicas ya, dicerger, dikasih cerger, dicas, dihidupkan kembali.
1: Alam gitu. Alam yang mengecas energi.
3: Iya,
1: begitu ya.
3: Nah, kalau terkait dengan kondisi masyarakat, memang dibanding suku bangsa yang lain, dari segi pendidikan kita masih jauh lah, kalah secara kuantitatif ya, secara jumlah ya. Nah, tapi kalau di Riau sudah mulai. Perahu itu ditinggalkan orang, tinggalnya itu di rumah atas laut yang ditancap tiang tinggi-tinggi itu. Nah, tapi kalau Kepri sebelah juga sih sebenarnya. Kepri itu masih ada yang di perahu. Satu kelompok itu terdiri dari 10 sampai 20 perahu kan. Nah, 10 sampai 20 perahu itu satu kebatinan. Batin itu biasa pemimpin perahu. Nah, jadi itu masih ada kalau di Kepulauan Riau. Nah, kalau di Riau sendiri sudah nggak ada lagi.
1: Ini terkait dengan
3: karena kemarin tahun bukan kemarin sih, sudah lama. Tahun 2004 itu sudah dibuat oleh Kementerian Sosial rumah di atas laut dengan tiang yang tinggi.
1: Ya, panjang tiang.
3: Ya, sebenarnya secara pendekatan antropologi ya. Saya kan kebetulan antropolog. Itu salah sebenarnya kan. Karena apa? Memisahkan orang dengan ekosistemnya. Sama lah ketika Bu Suci udah nyaman di Pekanbaru, terus punya usaha di laut, ya kan? Nah, itu dipindahin di sana, walaupun uangnya ada, secara psikologi dia tuh tak siap gitu kan? Artinya ya namanya daerah baru, suasana yang baru, pasti penyesuaiannya itu tidak bisa sehari dua, tidak bisa seminggu dua kan.
1: Betul.
3: Nah, itu dia. Jadi kalau orang laut hari ini dari sisi pelestarian lingkungan, saya pikir Wakatobi, kawan-kawan di timur, bangsa orang lautnya termasuk Bajo ya, itu lebih baik karena sadar wisatanya tinggi.
1: Iya, karena memang itu ikon mereka juga begitu ya.
3: Iya, ikon mereka. Karena kalau ini rusak, ya itu tadi ekosistemnya terganggu kan. Nah, kalau ekosistem terganggu, otomatis ke ekonomi masyarakat pasti impact-nya terasa sekali. Makanya kalau kita mau lihat laut yang jernih, penyelam yang bagus, saya pikir penyelamnya memang sudah terakhir kemarin ya Bu Dokter. Ya itu apa, manusia perahu terakhir atau manusia yang bisa menyelam tanpa alat bantu. Nah, itu kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di suku Bajo.
1: Baik, karena baik, memang dari situ kita bisa melihat ya bahwasanya memang penting sekali laut ini, sampai bahkan ada yang bisa diraih ya Salah satunya tadi ya, penyelam terbaik ya, terlama juga ya dari suku Bajo.
3: Oh iya, dari suku Bajo.
1: Wah, ya, karena benar, hidupnya sehari-hari memang di laut begitu ya, Bu Surni dan Pak Haryo ya. Oke, saya ingin ke ya, Bu benar. Surni kembali nih, Bu Surni, melihat dengan apa yang ada saat ini, kondisi laut. Sesungguhnya tantangan terbesar ya, apakah laut kita yang ada di negara kita pun ataupun juga dunia. Nah ini saat ini bagaimana Ibu Surni, Anda melihat?
4: Kalau tantangan yang terberat ya, sebenarnya sudah sangat jelas tantangannya. Yang tadi itu populasi ikan itu melimpah, dulu itu malahan kita saja di samping-samping rumah itu ikan atau kerang-kerang apa itu masih ada. Kalau sekarang, kalau di Wakatobi malah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi.
4: Jauh kita jalan baru dapat.
1: Oh.
4: Nah itu.
1: Kondisi terus, saat ini ya?
4: Iya.
1: Kondisi saat ini di Wakatobi demikian begitu ya, Bu Surni ya?
4: Iya.
1: Khususnya untuk makhluk hidup yang ada di dalam laut, ikan gitu-gitu ya?
4: Terus juga tantangan yang terbesarnya sekarang kan sudah mulai penurunan. Populasi ikan, populasi hewan laut, terus kerusakan ekosistem itu sudah terjadi di mana-mana. Sudah terjadi di mana-mana itu karena overfishing oleh tetangga kita dari luar Wakatobi kami di sini. Malah badan datang dari luar negeri, memang dia jadikan betul Wakatobi ini sebagai tempatnya mereka mencari sumber penghidupan dengan merusak terumbu karangnya. Jadi tapi di sini masyarakat suku laut itu mereka segera melapor ke jagawana. Jadi di sini ada jagawana istilahnya.
1: Oh, jagawana.
4: Jagawana yang awasi. Jadi kalau didapat itu yang langsung jagawana yang tengahi. Tapi ya tetap diadakan juga seperti itu. Jadi memang ancaman kepunahan itu sudah sangat nyata. Oleh karena itu mungkin lewat kegiatan-kegiatan seperti begini, seperti peringatan Hari Laut Sedunia ini, memang betul-betul kita harus bersatu, terus menyuarakan masalah ini, bahwa laut kita tidak sedang baik-baik saja. Laut kita ini sudah banyak dampaknya yang bisa mengancam masa depannya kita, begitu Bu.
1: Baik, ancaman kepunahan di depan mata jika kita tidak sama-sama ini berkolaborasi menjaga laut kita, begitu ya?
4: Iya.
1: Dan ini juga merupakan ancaman terhadap budaya maritim juga nantinya, begitu ya, Bu Surni ya? Baik, Pak Haryono, ini luar biasa pembahasan kita. Ternyata ada hal yang menjadi kekhawatiran kita ya, Pak Haryono ya, dengan kondisi laut saat ini. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, masih hangat ini pembahasan kita seperti harus rehat dulu, Pak Haryono. Beri kita sesaat ya, Bu Surni. Tetap di ujung telepon ya, Pak Haryono dan juga Bu Surni. Jangan diputus sambungan telepon kita, karena untuk dialog ini akan kembali nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Anda pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

0: Baik, pendengar, kita kembali melanjutkan kebersamaan ini masih dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Masih bersama saya juga tentunya Suci Raslia, dan kita juga akan lanjutkan perbincangan ini, pendengar, dengan dua orang narasumber yang saat ini sudah bersama kita dari sesi pertama tadi. Ada Bapak Haryono Mahasari Bijawangsa, ini Presiden Bangsa Orang Laut Internasional, dan juga kita bersama dengan Ibu Dr. Surni SE MSI yang merupakan Wakil Rektor 2 Non-Akademik Institut Teknologi dan Bisnis, ya, Muhammadiyah Wakatobi, yang juga merupakan Ketua DPD POSBI Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu Surni, Pak Haryono, masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Ini kita lanjutkan kembali perbincangan kita, ya, Bu Surni dan Pak Haryono, ya. Ini semakin menarik pembahasan kita seputar laut ini, yang dimana memang kita mengangkat topik khusus pada dialog pagi ini tentang masa depan baru antara manusia dan laut. Bahkan tadi Bu Surni ataupun juga Pak Haryono sudah juga dengan jelas menceritakan ataupun juga menggambarkan kepada seluruh pendengar kita bagaimana kondisi laut saat ini, ya. Dan juga yang disampaikan Bu Surni tadi, ini ada ancaman terkait dengan kepunahan, ya, segala ekosistem yang ada di laut. Nah, ini berkaitan dengan itu, sepertinya ada pendengar kita juga yang sudah monitor dari tadi nih, Bu Surni dan Pak Haryono, bertanya melalui pesan singkat WhatsApp kita. Mungkin saya bacakan pesannya, nanti boleh ditanggapi, ya, Pak Haryono dan Bu Surni, ya.
1: Boleh.
0: Nah, ini ada pendengar kita dari 08, sebentar saya cek kembali, di 0821745 sekian-sekian, ini menanyakan, Bapak, Ibu, jadi siapa yang paling bertanggung jawab atas pencemaran ataupun juga ancaman kepunahan yang terjadi saat ini di laut kita? Nah, ini dari pendengar kita. Silakan, siapa ingin menanggapi duluan? Pak Haryono atau Bu Surni ini? Saya berikan kesempatan.
1: Bu dokter.
0: Baik, Bu Surni. Bagaimana tanggapan Anda dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita ini, pendengar Pro 1? Silakan, Ibu Surni.
2: Iya. Berbicara masalah siapa yang bertanggung jawab, tentunya kita semua harus bertanggung jawab.
0: Kita semua.
2: Kenapa
0: artinya,
2: kita,
0: ya?
2: Saya bilang kenapa kita harus bertanggung jawab, karena laut ini adalah laut kita semua. Ini adalah laut kita semua. Terus ketika salah satu pihak yang merusak, tentu pihak lain tidak terima. Tentunya di sini misalnya pihak pengusaha yang bertanggung jawab di sini kan. Apa pengusaha tambang mencemarkan laut, membuang polusinya ke laut. Tentu mereka harus juga bertanggung jawab karena banyak yang dirugikan.
0: Betul.
2: Termasuk biota laut itu tadi. Kemudian para nelayan ya harus sadar juga tidak boleh menangkap ikan secara berlebihan. Maksudnya anak-anaknya juga itu ya harus dilepas. Jangan diambil apa, biar baby-babynya itu kasihan kan, untuk masa depan, untuk generasinya kita nanti akan kesulitan nanti mendapatkannya. Kemudian yang paling bertanggung jawab juga ya terutama kita penjaga laut ini. Karena kalau sudah tidak ada, sudah punah, kita punya laut, kita punya biota laut, kita mau hidup di mana? Kita mau hidup pakai apa? Jadi makanya di sini ini adalah yang bertanggung jawab kalau menurut saya, secara global lah semuanya harus bertanggung jawab kalau menurut saya.
0: Kita mempunyai peran di sini begitu, ya, untuk mengembalikan lagi laut kita ini seperti sedia kala begitu. Jadi artinya semuanya bertanggung jawab begitu, Bu Surni, ya.
2: Oke. Iya.
0: Baik. Mungkin Pak Haryono ingin menambahkan, Pak Haryono.
1: Oke, saya setuju secara umum yang disampaikan oleh Dr. Surni. Nah, tapi kalau pembeda mungkin saya lebih ke ini.
0: Bagaimana?
1: Siapa yang bertanggung jawab? Ya, diri kita masing-masing.
0: Balik ke diri kita begitu, ya?
1: Ya, balik ke diri kita masing-masing. Tapi ketika ini diakumulatif menjadi kita semua, kan? Nah, makanya kalau di suku laut, kalau saya itu pernah bawa tim riset dari Kobe University di Riau, ya. Budaya mereka dengan kita jauh berbeda. Kalau kita naik mobil nih dari Pekanbaru ke Tembilahan, makan permen satu, kita buang plastiknya kan di luar. Kita buka kaca, kita lempar plastiknya, kan plastik permen itu kecil.
0: Mm-mm.
1: Apa yang terjadi di dalam mobil itu? Seisi mobil itu teriak seperti akan ada tabrakan besar gitu. Sampai kaget, kenapa? Saya bilang. Mereka bilang, sensei katanya, enggak boleh.
0: Iya.
1: Kenapa? Iya, itu plastik kalau dikalikan dengan sekian ratus, sekian ribu orang itu udah jadi berapa? Dan itu hari yang memalukan bagi diri saya sendiri gitu.
0: Mm-mm.
1: Nah, semenjak itu saya tak pernah melakukan itu lagi.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi memang individu-individu kita lah yang akan menjadi kelompok kolektif yang menjaga lingkungan laut seperti yang disampaikan Dr. Sony tadi. Nah, ini kan masalah budaya dalam
0: budaya,
1: diri ya.
0: Sadar
1: budaya
0: ya, kesadaran
1: kan, ya,
0: masing-masing begitu.
1: Munculnya dari keluarga ya. Sebenarnya. Kalau di dalam keluarga itu, kalau suku lautnya sendiri sebenarnya itu tak pernah buang sampah plastik di laut sebenarnya.
0: Artinya bagaimana? Kemana itu sampah?
1: Iya, misalnya

0: plastik yang disediakan. Kalaupun kita membeli, beli tas kan.
1: Yeah.
0: Nah, atau kardus yang mereka siapkan, karena kardus kan bisa ya lebih mudah diurai ya.
1: Iya, sangat.
0: Nah, jadi saya pikir individu kita, kemudian kita selaku kelompok masyarakat dan kolektif, dan tidak kalah penting itu pemerintah, karena kan aturan tertinggi itu di pemerintah. Pemerintah bisa menerapkan sanksi nyata, tegas, dan langsung terhadap perusak lingkungan. Kan?
1: Baik, oke. Nah, ini kita ya mengingat tentang misalnya kita berbicara di tahun-tahun yang akan datang. Artinya peran di sini generasi muda kita sangat berpengaruh juga, begitu ya Pak Haryono dan juga Bu Surni. Nah, bagaimana Anda melihat untuk saat ini generasi muda kita? Apakah ini mungkin dari siswa, mahasiswa, begitu dengan yang mereka tahu tentang laut? Nah, Anda melihat ini sebagai yang juga berkecimpung di dunia pendidikan, Bu Surni?
2: Iya.
1: Silakan menanggapi dulu. Nanti Pak Haryo bisa menambahkan kembali ya, Pak Haryo ya.
0: Iya, mungkin Bu Dokter dulu.
1: Iya, silakan Bu Surni. Bagaimana tanggapan Anda tentang generasi muda saat ini, tentang apakah mereka tahu tentang laut sebenarnya sesungguhnya, Bu Surni?
2: Kalau di Wakatobi pasti rata-rata tahu tentang laut, karena di sini hanya 3% daratan, Bu.
1: Hanya 3%.
2: 70% ada kelautan. Jadi pasti kalau di Wakatobi tahu tentang
1: sangat
2: laut.
1: Sangat tahu ya.
2: Nah, perannya terhadap bagaimana menjaga laut ini, kalau kami khususnya para mahasiswa di kampus saya ya, akan ada jurusan prodi perikanan. Jadi mereka itu ikut melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara pergi ke desa-desa atau ke tempat-tempat yang banyak sampahnya di pantai-pantai, lalu mereka mengumpul botol-botol sampah plastik itu, kemudian diurai, lalu dibawa di kampus dan dipilah kembali untuk dijadikan souvenir. Ya, kalau di kampus kami. Kemudian kalau di ada juga di sini misalnya siswa-siswa SMP, SD itu kalau sekarang ini masih pemerintah malah menekankan bahwa sampahnya itu dibeli. Nah, sampahnya itu dibeli oleh pemerintah, tapi ini baru mau dijalankan program ini.
1: Wacana,
2: saya tidak tahu
1: masih saat ini
2: berjalan atau tidak, karena memang
1: masih dalam tahap wacana,
2: kesadaran
1: ya?
2: Kesadaran membuang sampah ini memang masih, kalau saya di sini masih, terutama bagi masyarakat yang di wilayah pinggir pantai itu, mereka masih membuang sampah. Dan di sini setiap rumah tangga yang banyak sampahnya itu diborongi kerja bakti kepala desa, pemerintah. Jadi mungkin ada budaya malu itu. Ada budaya malu sehingga mereka tidak lagi membuang sampah di depan rumahnya. Kan namanya masyarakat ya, ada saja kebiasaan yang selalu membuang sampah di rumahnya, rumahnya kan bisa dibakar. Itu juga mungkin kadang suku laut yang jauh dengan daratan, mereka malas untuk bakar, kadang buang begitu saja. Misalnya ada lagi sampah-sampah dari kapal-kapal, itu masuk di rumah-rumah warga, di kanal-kanal warga. Nah, itu kadang sampah kiriman itulah yang paling banyak yang meresahkan. Kalau di Wakatobi sampah-sampah kiriman, dan itu sulit sekali dibusakan karena setiap tahun ada. Nah, jadi itu memang di sini masih untuk pelaksanaan bersih-bersih itu.
1: Baik, nah ini yang dihadapi memang ya, seperti Pak Haryono katakan tadi, ini malah mungkin pendatang yang melakukan hal demikian, Pak Haryono ya, bukan warga setempat. Karena ini budaya malunya tetap ada melekat di warga setempat, tapi kadang pendatang ya, individu ya, dalam tanda kutip individunya ini ya, yang datang ini yang bahkan malah bisa dikatakan sedikit mungkin merusak ekosistem laut kita. Nah, kalau Anda melihat bagaimana untuk saat ini fenomena generasi muda kita, apakah memang ini anak-anak muda sekarang taunya hanya laut itu indah untuk berwisata saja?

0: Jatuh, bagaimana sesungguhnya Anda melihat untuk saat ini? Karena ini kalau tidak dari tangan generasi muda kita, bagaimana nanti laut yang di tahun-tahun yang akan datang, begitu ya Pak Haryono?
1: Ya, kalau saya lebih begini, mereka dunianya beda ya hari ini. Generasi Z dan Alpha ini kan agak sedikit punya gap dengan generasinya kita.
0: Iya, ada, bukan sedikit, kayaknya banyak ya Pak Haryono.
1: Iya. Oke.
0: Okay.
1: Kalau saya lebih pada program ya. Kita buat kegiatan yang melibatkan mereka. Makanya hari laut di Laboli, Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional tuh, hari laut dunia itu hari ulang tahun sebenarnya.
0: Hari ulang tahun.
1: Ya, hari ulang tahun orang laut dan laut. Jadi tiap tahun kita selenggarakan. Yeah. Bentuknya bermacam-macam. Kalau tahun dulu itu ada Kongres Internasional Laut ya. Kemudian tahun sebelumnya ada pemberian kacamata gratis, bantuan tunai gitu kan. Nah, tapi kalau tahun ini tema yang kita angkat itu tiga hari menjadi orang laut.
0: Tiga hari menjadi orang laut.
1: Menjadi orang laut, ya. Maksudnya, nah di situ mereka diinisiasi, ditanamkan nilai. Tapi memang yang menarik pesertanya malah bukan orang laut.
0: Jadi?
1: Pesertanya itu ada yang dari beberapa negara udah komplit sih, seperti Belanda
0: akan mengikuti ya, kegiatan itu ya.
1: Yang tiga hari menjadi orang laut. Itu kan dilaksanakan tanggal 28, 29, 30 bulan ini. Karena mereka pengen jadi orang laut kan, bagaimana sih menjadi orang laut?
0: Merasakan langsung
1: cari,
0: ya.
1: Cari kerangnya sendiri, mengolah kerangnya sendiri, menjualnya sendiri untuk dia beli bumbu. Nah itu tiga hari menjadi orang laut. Dan kita melibatkan anak-anak orang laut supaya mereka tahu bahwa ada nilai-nilai kearifan lokal, local wisdom yang di dalam kegiatan ini. Nah salah satu nilainya itu yang menjaga laut itu sendiri. Gimana kita mau cari kerang misalnya, kalau kerangnya udah gak ada lagi kan.
0: Nah sia-sia nah, saja.
1: Tiga hari menjadi orang laut itu tema hari laut dunia hari ini. Nah dan itu mungkin salah satu menteri udah komunikasi ke saya ya, minta hadir. Nah cuma untuk tips lebih lanjutnya nanti komunikasi lanjutan lah.
0: Oke.
1: Seperti apa konteksnya. Ya mungkin kawan-kawan dari RRI, Surni juga saya agendakan untuk hadir.
0: Untuk
1: kan,
0: hadir ya. Di mana ini tempatnya Pak? Di mana tempatnya Pak Haryono? Mungkin kita bisa
1: tempatnya
0: sampaikan
1: di Desa
0: pendengar.
1: Panglima Raja Inhil.
0: Di Inhil, Panglima Raja Inhil ya. Pada tanggal.
1: Ya, karena karena di situlah pemukiman orang lautnya. Karena kalau kita buat di Pekanbaru kan nggak ada kerang yang mau diambil.
0: Jadi
1: dia
0: untuk
1: bukan hanya kerang, dia mancing, menjaring ya kan.
0: Tiga hari menjadi orang laut ya di Inhil ya. Ini menarik ini, baik. Tanggal berapa? Tanggal berapa itu Pak Haryono?
1: Gimana?
0: Tanggal berapa itu akan diselenggarakan kegiatan?
1: 28, 29, 30 kan 3 hari.
0: 3 hari ya. Oke, baik.
1: Supaya tertanam nilai-nilainya dan anak-anak melihat oh ternyata budaya kami disenangi orang. Oh, ternyata budaya kami bisa menyelamatkan lingkungan. Nah, itu sih pesan yang ingin kita sampaikan dalam bentuk kegiatan
0: tersebut ya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Haryono, Bu Surni, ini tidak terasa kita telah sampai hampir di penghujung waktu kebersamaan ini ya. Hampir satu jam ini dialog kita. Banyak hal sebenarnya yang masih ingin kita kupas lebih dalam tentang laut ini ya. Tapi mungkin bisa di akhir sesi ini, apa sekiranya yang bisa kita sampaikan untuk pendengar benang merah dari pembahasan ini agar kita memang peduli dengan laut, khususnya bersempena dengan hari laut sedunia ini. Saya ingin ke Bu Surni terlebih dahulu ya, Pak Haryo ya.
1: Iya.
0: Bagaimana harapan dan pesan Anda Bu Surni dalam peringatan hari laut sedunia ini yang memang kita ingin kedepannya mungkin jauh lebih baik. Tanggapan Anda, silakan. Bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Masya Allah, memang hari ini mudah-mudahan menjadi aksi nyata untuk langkah selanjutnya. Jadi harapan-harapan saya untuk ke depan adalah dari aksi nyata itu kita bisa menginspirasi jutaan anak muda melalui aksi bersih-bersih sungai dan pantai. Termasuk itu tadi tiga hari laut.
0: Tiga hari menjadi orang laut.
2: Terus kemudian ketegasan kebijakan pemerintah atau kebijakan nasional melawan illegal fishing ini. Ini harus betul-betul harus didorong, harus didorong oleh pemerintah bahwa ada ketegasan, ada aturan atau perbup atau permen yang mengatur tentang illegal fishing ini dan hukumannya, karena ini sangat meresahkan.
0: Yeah.
2: Kemudian yang berikutnya adalah gardan depan ini, gardan depan kita harus kedepankan budaya kita, terus masyarakat itu harus kita beri pemahaman, pemahaman tentang pentingnya menjaga laut ini, karena tanpa laut kita tidak bisa apa-apa, terutama kita suku laut ini. Jadi mungkin kampanye yang sangat masif tentang laut ini perlu ditingkatkan, perlu dilestarikan, terutama pada Hari Laut Sedunia ini. Jangan hanya satu-satu daerah yang dilaksanakan, tapi semua bila perlu ini adalah menjadi agenda nasional. Saya kira seperti itu.
0: Iya, baik Bu Surni. Silakan Pak Haryono.
1: Oke, kalau saya gini, masa depan baru kita dengan laut itu memang harus ditata ulang.
0: Artinya?
1: Karena ya artinya kita harus punya kesadaran ekosistem perikanan kelautan.
0: Oke, ya.
1: Ya, masa depan baru, masa depan itu bisa dilihat kalau kita ada di konsep masa depan itu. Nah, misalnya kita mau kuliah, berarti yang kuliah kan kita. Nah, sama dengan kita dengan laut. Kalau masa depan kita dengan laut mau kita bangun, yang kita lihat ketergantungan kita terhadap laut. Yang pertama tadi ketergantungan akan kebutuhan oksigen yang dilahirkan oleh plankton di atas permukaan laut. Yang kedua, masa depan kita adalah laut itu sumber ketahanan pangan protein terbaik. Nah, jadi orang mungkin bisa makan nasi, tapi nggak akan enak kalau nggak ada ikan, nggak ada udang gitu, gitu Bu Dokter ya.
0: Pelengkapnya nah, jadi, ya luar biasa.
1: Iya, jadi jadi kita harus melihat laut itu sebagai sesuatu yang kompleks. Artinya laut adalah sumber mata pencaharian ekonomi di situ. Laut adalah sumber pengetahuan. Ya, ada navigasi di sana. Laut adalah pelindung. Ya, kalau pelindung berarti untuk kita makan, untuk kita mendapatkan pendapatan menghidupi keluarga, semua di situ.
0: Semua di situ.
1: Jadi kalau dia sudah satu kebulatan yang utuh, maka kita manusia berada di dalam circle itu pasti merasakan bahwa laut itu memiliki arti penting bagi manusia. Walaupun manusia itu tidak tinggal di sekitar laut.
0: Pasti akan merasakan itu ya.
1: Baru. Ya, jadi tatanan masa depan antara laut dan manusia diperbaiki dari konsep dulu, mindset di pikiran dulu. Nah, jadi karena apa? Laut adalah kita, kita adalah laut. Itu aja.
0: Nah, itu kuncinya. Laut adalah kita, kita adalah laut. Luar biasa Pak Haryono. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Haryono dan juga Ibu Surni ya, sudah kita bahas ini lebih dalam. Semoga memang apa yang disampaikan dari diskusi ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya, untuk lebih peduli terhadap laut ya, Pak Haryono dan Bu Surni ya. Mengurangi pencemaran, bagaimana kita juga menjaga ekosistem pesisir laut dan juga mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Pak Haryono, Bu Surni, terima kasih sekali lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih.
0: Jaga kesehatan selalu, sukses juga nanti untuk seluruh kegiatan yang akan dilakukan bersempena dengan peringatan Hari Laut Sedunia ini ya, Pak Haryono dan juga Bu Surni ya. Oke, selamat memperingati Hari Laut Sedunia itu nanti tanggal 8 Juni setiap tahunnya ya, Pak Haryono ya. Oke, terima kasih kembali ya, Pak Haryono, Bu Surni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Surni, Bu Suci.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita berbincang-bincang bersama dengan dua orang narasumber yang hadir menyapa Anda di dialog pagi ini. Tadi kita bersama dengan Presiden Bangsa Orang Laut Internasional, Bapak Haryono, dan juga tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Wakil Rektor 2 Non-Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi ya, yang juga merupakan Ketua DPD POS B Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Surni S.E. M.Si. Ya, semoga memang apa yang kita simak tadi pendengar dari perbincangan pagi ini, kita memahami bahwa laut bukan hanya ruang ekonomi tetapi juga ruang kehidupan, ruang budaya, dan ruang masa depan. Tema Hari Laut Sedunia yang diusung dalam peringatan tahun ini tentu juga ini bisa mengingatkan kita bahwa sudah saatnya membangun hubungan baru yang lebih bijaksana dengan laut. Baik, hingga di sini kami hadirkan untuk Dialog Traktif Riau menyapa hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas ya. Saya Suci Raslia pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: available di Google Play Store and App Store.
1: Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis di pagi hari ini, pendengar. Anda yang sedang beraktivitas, bekerja, atau juga masih di rumah saat ini, selamat pagi, selamat menikmati hari Kamis yang penuh cerah di pagi ini, pendengar. Memanfaatkan cahaya matahari cerah seperti saat ini adalah sesuatu rezeki yang luar biasa bagi Anda yang dapat menikmatinya, pendengar. Karena tidak semua orang juga bisa menikmati cahaya matahari, ya. Dan seperti yang kita ketahui, cahaya matahari memiliki banyak manfaat, terutama di waktu pagi seperti dari jam 6 sampai jam 9 nih, pendengar, ya. Dikutip dari rri.co.id, salah satu manfaat utama berjemur di pagi hari ini dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Ketika kulit terpapar sinar matahari, tubuh akan mengubah kolesterol menjadi vitamin D yang berfungsi dapat membantu penyerapan kalsium dan juga fosfor. Kemudian juga dapat menjaga kesehatan tulang nih. Vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko gangguan tulang seperti osteoporosis dan tulang yang lebih mudah rapuh. Sehingga masih banyak manfaat-manfaat lainnya yang dapat diambil dari cahaya matahari di pagi hari seperti saat ini, pendengar. Selain itu juga dapat meningkatkan suasana hati, membantu mengatur jam biologis tubuh, dan tetap menjaga dan juga menambah energi dan produktivitas, ya. Untuk Anda sedang bekerja di hari ini, semoga tetap semangat dan selalu sehat pastinya.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di. Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran. Sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai. Ketika orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, lengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdetak cepat, nafas pendek. Tahu-tahu udah sakit kepala karena darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah rangkaian menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu

0: baik untuk perbaikan. Namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri, mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang sering bisa ditelusuri masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada dua skenario situasi. Yang pertama,
2: duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
3: Selalu?
2: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
3: Kamu terus yang ngurusin rumah.
2: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin?
0: Atau dua, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak, please, kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian?
2: Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh.
0: Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog interaktif dalam program Jaksa Menyapa Kejari Kwan Sing untuk edisi hari Kamis ini dengan topik peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita sudah melangkah saat ini dalam rangkaian Riau Siang, masih untuk hari ini tentunya di edisi Kamis 4 Juni 2026. Seperti halnya yang telah tadi kami sampaikan, pendengar ya, mengawali kebersamaan kita di Riau Siang hari ini, kami akan hadirkan selanjutnya program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa yang bisa Anda ikuti dan dengarkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pembahasan khusus yang akan kami hadirkan pendengar terkait dengan peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum, dan kita akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk berjalannya Dialog Interaktif Jaksa Menyapa hari ini, ada rekan saya Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk hari ini, edisi 4 Juni 2026. Kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Pendengar Jaksa Menyapa atau Dialog Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang perwakilannya telah hadir di studio RRI pada siang hari ini. Baik, yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Sunardi Ependi, Sarjana Hukum selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Selamat siang Pak Sunardi.
3: Selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, Pak Sunardi tidak sendiri, juga bersama dengan Bapak Aditya Tri Prasetyo, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Selamat siang Pak Aditya.
4: Selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Jam berapa nih dari Kuansing Pak Sunardi?
3: Sore kemarin berangkat.
2: Oh sore ya?
3: Iya.
2: Karena perjalanannya gak bisa lurus ya. Karena ada belok-beloknya banyak ya Pak ya. Baik. Pak Sunardi ini wajahnya gak asing ya?
3: Iya.
2: Kemarin dinasnya di mana? Sekarang sudah ada di Kuansing ini Pak.
3: Sebelumnya saya di Batu Sangkar Bu.
2: Oh ya. Nah,
3: sebelumnya di Jambi. Dan sebelumnya di Kalimantan Tengah. Di Sampit. Dan setelah itu sebelumnya itu di Bangkinang, Kejari
2: Bangkinang, ya.
3: Dan sebelumnya di Kejari Rokan Hilir.
2: Rokan Hilir. Jadi muterlah sekarang ya. Muter. Ini tempat yang ketiga ya di Riau ya.
3: Yang kelima.
2: Yang kelima ini.
3: Yang kelima
2: ya. Baik. Oke. Okay. Sudah berapa lama di Kuansing, Pak?
3: Hampir setahun Bu.
2: Hampir setahun ya.
3: Setahun.
2: Baik. Oke. Okay. Nah, Pak Ditya juga nih. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya dinas di mana, Pak?
4: Saya sebelumnya dari Bengkalis Bu.
2: Oh Bengkalis
4: iya.
2: Ya.
4: Baik. Saya di Kuansing baru 2 bulan ya Pak ya. Baru 2 bulan saya Bu, baru dilantik kemarin.
2: Apa bedanya Kuansing sama Bengkalis?
4: Ininya sih situasi-situasi banyak yang kayak Bengkalis kan di kepulauan kita kan Bu ya.
2: Ada lautnya,
4: kantornya ada
2: ya?
4: Lautnya kalau di Kuansing kan di darat. Terus permasalahan hukumnya juga ada beberapa yang berbeda.
2: Berbeda-beda ya. Baik, oke. Okay. Nah, Pak Sunardi dan Pak Ditya, kita akan undang pendengar nanti di telepon kami di 0761-2511 dan Anda silakan juga di 0811-7673-991 di WhatsApp-nya kami. Nah, pendengar, kita akan bicara soal bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum. Saya mengawali ke Pak Sunardi ya, Pak Ditya ya. Pak Sunardi, sebenarnya tugas intelijen dari Kejaksaan Negeri ini apa sebetulnya Pak? Karena memang orang bicara soal intel, ini intelnya Kejaksaan, ini intelnya Polri. Nah, apa sih sebetulnya tugas-tugasnya Pak?
3: Baik Ibu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ada berapa jenis intelijen yang ada di Indonesia ini? Yang pertama itu ada namanya intelijen dalam dan luar negeri. Ini biasanya kita kenal dengan BIN.
2: Baik.
3: Ini bertugas menyelenggarakan intelijen di tingkat nasional, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, guna mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan negara. Jadi ini biasanya TNI.
2: Yeah.
3: Terhadap kedaulatan negara ini ada ancaman, hambatan, nah ini tugasnya dari Badan Intelijen Negara. Yang kedua ada namanya intelijen pertahanan militer. Ini BAIS. Yang kita kenal dengan BAIS, mereka mempunyai tugas dan pokok mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga keamanan,
2: baik,
3: pertahanan negara. Kemudian ada yang namanya kita kenal dengan intelijen kepolisian. Ini biasanya Bintelkam Polri namanya. Ini mereka bertugas fokus pada keamanan guna mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum pidana. Makanya di apa namanya di Polri itu ada yang namanya Kasat Intel.
2: Ya.
3: Kemudian kejaksaan ini dinamakan dengan intelijen penegakan hukum. Ini diselenggarakan kalau di pusat itu namanya Jam Intel. Tugas pokoknya adalah fokus pada intelijen penegakan hukum, ketertiban umum, dan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Jadi terkait dengan penegakan hukum, inilah tugas dan fungsi intelijen kejaksaan ini. Kemudian di setiap kementerian dan lembaga itu ada intelijennya yang mendukung tugas pokok dan fungsi dari kementerian lembaga. Contoh di imigrasi ada intelijennya, kemudian bea cukai ada intelijennya, pajak juga ada intelijennya. Jadi setiap intelijen yang setiap lembaga dan kementerian itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Khusus untuk kejaksaan itu fokus pada penegakan hukum. Jadi begitu Ibu.
2: Ya baik, oke. Nah terkait intelijen ini Pak, kita ke Pak Aditya. Baik. Nah Pak Aditya, kalau di internalnya kejaksaan, artinya siapa sajakah sebenarnya orang-orang yang bisa beraktivitas atau bekerja, berkinerja di bidang intelijen? Apakah itu memang sudah menjadi tupoksinya kita yang memilih, atau memang sudah tugas dari atasan?
4: Kalau di kejaksaan sendiri Bu ya, khususnya di Kejaksaan Negeri ya, yang pada daerah-daerah itu sudah ditunjuk sesuai undang-undang juga. Baik. Kasih-kasih, termasuk dengan kasih intelijen. Jadi penyelenggaraan ke intelijen, kegiatan intelijen yang ada di Kejaksaan Negeri itu dilakukan oleh kasih intelijen dan juga beserta jajarannya, yaitu adalah kasupsi. Kasupsi itu kepala subbagian, kepala seksi seperti itu di bawah kepala seksi seperti itu. Jadi yang menyelenggarakan kegiatan intelijen di Kejaksaan Negeri itu hanya bidang intelijen. Jadi kami adalah mata dan telinga pimpinan dalam penegakan hukum. Apapun isu yang ada di daerah, wajib kami mengetahui terlebih dahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti itu. Jadi yang penyelenggara kegiatan intelijen di kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri pada daerah itu bidang intelijen, dan sampai terus tingkat nasional itu adalah Jam Intel, Jaksa Agung Muda Intelijen. Jadi khusus ada bidang intelijen yang melakukan kegiatan intelijen seperti itu.
2: Oke. Artinya Pak Sunadi, ini udah orang-orang yang dipilih ya. Artinya intel, matanya nih, matanya kejaksaan begitu ya. Baik, nah sebenarnya tugas dan fungsinya secara keseluruhan itu apa saja, Pak?
3: Jadi tugas pokok intelijen kejaksaan itu yang pertama pencegahan.
2: Baik.
3: Ini melakukan upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Biasanya kita di masyarakat itu melakukan program penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah dan jaga desa. Agar tidak terjadi apa namanya perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan. Ini kita lakukan pencegahan melalui penyuluhan hukum, jaksa menyapa dan jaga desa.
2: Baik, Pak Sunardi, sudah ada yang masuk, ingin masuk bergabung ya. Silakan pendengar dengan telepon kami di 0761-25111 atau di 24595 0811-76-73991. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih sudah beratensi bersama kami, dan pastikan Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi pembahasan kita dalam program Jaksa Menyapa. Kita terima, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Bu.
2: Iya, selamat siang Bapak.
5: Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Oh, Pak Suhaimi di Bengkalis. Baik, silakan Pak Suhaimi.
5: Apa kabar Pak Jaksa Bengkalis semenjak pindah ke dari Bengkalis ke Kerinci?
4: Alhamdulillah sehat Pak Suhaimi.
5: Baru 2 bulan dari Bengkalis.
4: Iya, baru 2 bulan saya dari Bengkalis Pak Suhaimi.
5: Ya, saya di Jalan Bantan Pak Jaksa.
4: Oh, di Jalan Bantan. Ya, sama ya, dengan
5: Jalan
4: saya
5: Bantan,
4: ya.
5: Jalan Bantan dekat SMP 3.
4: Oh, iya.
5: Bapak kemarin di Bengkalis mana tinggal, Pak?
4: Saya di Jalan Bantan juga Pak, di komplek perumahan kejaksaan saya tinggal.
5: Oh, komplek perumahan jaksa itu.
4: Iya, okay. Betul.
5: Itu istilahnya satu desa.
4: Iya Pak.
5: Mau tanya nih Pak, masalah kemarin Pak, kecelakaan orang Dewan.
2: Yeah.
5: Orang Dewan bawa mobil, kecelakaannya kalau tak salah saya dari Dumai ke Panen.
4: Iya.
5: Itu kok prosesnya lama betul Pak. Kejadiannya tak salah saya ada 4 bulan tuh. Itu gimana sangkutnya Pak?
2: Ya, baik Pak Suhaimi.
5: Terima kasih
2: Pak
5: sebelumnya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tetangganya Pak Ditya nih.
4: Iya.
2: Beliau masih penasaran 4 bulan kasusnya ini belum apa ya, belum ada dipublish lah ya kabar-kabarnya. Baik, kita terima berikutnya. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Halo. Ya. Iya, ada koneksi jaringan yang tidak sempurna ya, Bapak atau Ibu yang menelpon. Terima kasih sudah beratensi. Bisa diulang kembali ya di 25111 atau pindah di 24595. Halo, selamat siang.
6: Siang Mbak Tuti.
2: Iya, sama siang Bapak.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak?
6: Ya, selalu buat Bapak-Bapak Jaksa.
2: Amin.
6: Lagi mobile.
2: Iya, dengan siapa Pak?
6: Pak An lagi mobile.
2: Pak An, ya baik. Pak An lagi mobile. Ya, hati-hati di jalan Pak. Silakan.
6: Tadi saya dengar ada jaksa masuk desa.
2: Mm-hmm.
6: Itu desanya di kecamatan atau di kelurahan.
2: Yeah.
6: Kalau tahu untuk rumah saya belum dengar lagi ada yang masuk.
2: Mm-hmm.
6: Oke, minta tolong penjelasannya apa jaksa yang berkepentingan.
2: Ya, yeah, baik. Ya, terima kasih Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beratensi, tetap berhati-hati di jalan meskipun tadi beliau sempat berhenti bunyi sein lampunya kedengeran ya. Baik, silakan Anda pendengar di line telepon kami di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Banyak penasaran sama yang kuansing ini ya Pak ya. Halo, selamat siang.
7: Halo, siang Bu Susi. Oh,
2: ya. Iya, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Wis, Pak Ujang. Sehat kayaknya ya Pak ya? Alhamdulillah.
7: Sehat.
2: Iya, baik. Ada yang mau ditanya Pak Ujang?
7: Ada, Pak Jaksa.
3: Iya, Bapak Ujang.
7: Halo, Kuansing.
2: Orang Kuansing. Pak Sunardi, ya.
7: Di Kuansing itu banyak kebun sawit.
2: Iya.
7: Yang menyalahi aturan.
2: Iya.
7: Menyalahi aturan.
2: Menyalahi aturan?
7: Iya.
2: Aturan yang mana, Pak?
7: Bagaimana saya berwawasan?
2: Bagaimana ya?
7: Iya.
2: Iya, itu aja.
7: Asino Kuansing.
2: Oh ya.
3: Iya, iya.
2: Oke. Okay. Itu aja Pak Ujang.
7: Tolong ya.
2: Iya, baik. Terima kasih. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ujang di Pekanbaru yang juga asli dari Kuansing. Baik. Kita akan jawab nanti ya pertanyaannya Pak Suhaimi, Pak Aan dan juga Pak Ujang. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang menjadi tugas pokoknya intelijen yang tadi Pak. Silakan.
3: Kemudian yang kedua, penangkalan. Ini menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kita kenal dengan AGHT.
2: Mm-hmm.
3: Ini biasanya dalam penegakan hukum itu tentu ada hambatan dan tantangan dilakukan. Ini tugas pokok intelijen kejaksaan.
2: Yeah.
3: Yang ketiga itu penanggulangan. Penanggulangan ini lebih berfokus pada proses judicial peradilan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi di saat kejaksaan melakukan tugas dan fungsi pokoknya, itu perlu dukungan intelijen. Itu namanya penanggulangan terhadap penegakan justisial.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi intelijen itu. Kemudian kalau tadi menjadi tugas pokok, ini ada fungsi pokok namanya.
2: Yeah.
3: Fungsi pokok itu ada penyelidikan di intelijen. Dulu penyelidikan ini dimaknai sebagaimana penyelidikan KUHAP.
2: Mm.
3: Nah, tapi sekarang tidak lagi. Penyelidikan dilakukan oleh intelijen kejaksaan lebih berfokus kepada memberikan data dan informasi untuk mendukung kegiatan pidana khusus, kegiatan pidana perdata atau kegiatan pidana umum.
2: Mm-hmm.
3: Jadi tidak lagi seperti yang terdahulu seperti KUHAP melakukan penyelidikan panggil terkait tindak pidana korupsi.
2: Yeah.
3: Tetapi kita intelijen kejaksaan itu masuk kepada semua lini. Ada 75 rubrik yang bisa dimasuki oleh kejaksaan intelijen dalam penegakan hukum. Sebagai fungsi tugas pokoknya adalah untuk mendukung peranan penegakan hukum justisial yang dilakukan oleh bidang-bidang lain. Kemudian pengamanan. Pengamanan ini biasa dilakukan baik pengamanan internal maupun pengamanan eksternal.
2: Yeah.
3: Pengamanan internal ini lebih berfokus kepada pengamanan personil ke dalam. Dalam menjalankan tugas dan pokok fungsinya.
2: Mm.
3: Kemudian ada pengamanan eksternal itu, ini terkait dengan pengamanan proyek strategis.
2: Yeah.
3: Jadi ada proyek strategis yang ada di kita ini, ada proyek strategis nasional namanya, itu yang langsung dari APBN, ada proyek strategis daerah.
2: Mm-hmm.
3: Yang bersumber dari APBD. Ini dilakukan pengamanan oleh intel kejaksaan.
2: Yeah.
3: Kalau dalam proyek itu ada hambatan atau tantangan yang menghambat terlaksananya kegiatan tersebut, proyek tersebut, sehingga tidak tercapai pokok dan fungsi tujuan dari kegiatan itu, intelijen ini melakukan pengamanan. Di mana sih persoalannya?
2: Tapi itu adalah proyek dari anggaran negara ya?
3: Anggaran negara gitu. Okay. Jadi yang bersifat strategis, yang sangat berdampak langsung kepada masyarakat.
2: Baik.
3: Kemudian ada yang namanya penggalangan. Penggalan intelijen ini dilakukan juga dalam penegakan justisial. Kemudian ada juga yang pengawasan orang asing.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini ada namanya timpora. Mm. Nah, di situ ada imigrasi, ada pemerintah daerah, ada dinas kependudukan, semuanya terkait pengawasan orang asing. Juga mempunyai fungsi pokok intelijen kejaksaan, mengawasi orang asing. Jadi setiap orang asing yang masuk, kita buat laporan biasanya. Ada laporan terhadap orang asing ataupun pekerja-pekerja asing yang melakukan kegiatan bekerja di perusahaan kah, atau wisata kah, dan segala macam. Nah, ini tugas salah satu fungsi pokok intelijen kejaksaan.
2: Oke, baik. Menanggapi tiga pertanyaan tadi nanti secara bergantian dari Pak Sunardi dan juga Pak Ditya, dimulai dari Pak Suhaimi. Nah, orang bukan di sini. Gimana? Kok diam saja, Pak? Mungkin beliau memantau ini ya.
4: Iya,
2: ya, baik, silakan dijawab.
4: Saya menjawab pertanyaan Pak Suhaimi ini, mungkin dari informasi yang saya dapat beberapa bulan terakhir aja, Bu ya, karena kejadian perkara laka ini kan terjadi 4 bulan yang lalu, sekitar 4 bulan lalu, bulan Februari berarti, bulan Februari. Nah, proses penyelidikan di Polres itu membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar sebenarnya. Dari penanganan perkara, seluruh penanganan perkara itu, pidana umum kalau di Polres kan, misalnya narkotika dan lain-lainnya, termasuk laka lantas. Jadi yang bisa saya informasikan bahwa itu proses penyidikan dan penyelidikan masih berlangsung dari pihak Polres.
2: Berarti belum dilimpahkan ke kita ya?
4: Belum dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti kalau misalnya sudah dilimpahkan kejaksaan, berbentuk berkas, berkas perkara, nah itu nanti baru bisa diproses lagi sampai ke persidangan, seperti itu.
2: Ya, baik, Pak Suemi, masih ditunggu ya. Masih ada penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, ya, belum dilimpahkan ke kejaksaan. Kita tunggu saja ya, Pak ya. Baik. Oke, ini Pak An. Nah, jaksa masuk desa, Pak Sunardi. Di Pekanbaru desanya yang sebelah mana? Apakah Pekanbaru juga masuk untuk jaga desa gitu, Pak?
3: Jadi semua kejaksaan itu ada namanya garda desa yang lebih dikenal. Itu ada desa, ada kelurahan. Jadi biasanya itu dimulai dari apa namanya, ada kita MOU biasanya dengan kepala desa melalui dinas pemerintahan desanya. Saya kira untuk Pekanbaru mereka juga sudah melakukan itu. Mungkin jaksa jaga desa ini tidak secara langsung masuk kepada masyarakat, tetapi memantau bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan desanya, kemudian bagaimana penggunaan dana desanya, apa yang menjadi kendala, kemudian apakah dalam membentuk peraturan perdes desa itu, ini kan mereka kepala desa ini biasanya secara sumber daya manusianya butuh bantuan. Makanya bidang Pak Jam Intel itu sangat memfokuskan bahwa jaksa harus jaga ini desa. Karena kalau seandainya sumber daya manusia di desa itu tidak mampu, tidak ada kemampuan, tetapi mereka dipilih oleh masyarakatnya menjadi kepala desa gitu. Jadi ini perlu diberikan pendapat, diberikan bimbingan bagaimana menyusun RAPBDes, bagaimana pelaksanaan RAPBDes-nya, bagaimana menyusun perdesnya, agar semua itu berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Jadi kepala desa ini tidak lagi terjebak gitu. Kadang-kadang mereka ada niat baik, secara administratif mereka tidak bisa laksanakan. Nah, jadi ini kita bantu gitu.
2: Artinya Pak Sunardi, kehadiran jaksa di garda desa atau jaga desa ini tidak seperti TNI dan Polri ya?
3: Tidak, berbeda.
2: Tapi tugasnya mengawasi bagaimana proses anggaran.
3: Iya.
2: Itu. Jadi makanya nggak kelihatan sama masyarakat.
3: Nggak kelihatan.
2: Ya mungkin ada di sana ya Pak Aan ya, mengawasi perjalanan anggaran ya, di mungkin di wilayah Rumbai beliau tadi ya.
3: Iya.
2: Cuma tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
3: Tidak bersentuh,
2: tapi bersentuhan
3: langsung
2: dengan aparat.
3: Iya.
2: Dengan aparatur desanya. Iya. Soal-soal anggaran begitu.
3: Iya.
2: Ya Pak ya. Baik. Berarti setiap kelurahan ada ya gitu ya Pak?
3: Biasanya Pak di seluruh Aan, ya? Kejaksaan negeri di seluruh Indonesia ada.
2: Ada ya.
3: penjaga desa ini semua ada.
2: Ada.
3: Tergantung metode dan apa namanya tata cara yang dilakukan oleh kejaksaan masing-masing gitu.
2: Iya, oke. Okay. Mungkin kedepannya jaksa ini kenalan Pak sama warga.
3: Itulah yang kita lakukan penyuluhan hukum.
2: Nah, itu dia.
3: Biasanya penyuluhan hukum dan penerangan hukum ini langsung kita adakan di bersentuh langsung dengan masyarakat gitu. Jadi kalau jaga desa ini memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi lebih kepada aparatur desanya, kepala desanya dan aparatur BPD-nya semua gitu. Jadi begitu
2: Ibu. Baik, oke. Okay. Pendengar, silakan Anda kembali di line telepon kami di 0761251111 atau di 24595, atau Anda bisa di 0811767391. Kita ke Pak Adit. Pak Adit, sebagai seorang intel ya di kejaksaan. Artinya tantangan yang paling terberat itu ketika hal-hal yang seperti apa, Pak?
4: Kalau bisa dibilang Bu, tantangan terberat itu adalah sebenarnya kita bukan menyalahkan pihak-pihak tertentu ya. Maksudnya kita tantangan yang paling besar itu sebenarnya adalah edukasi ke masyarakat sebenarnya. Karena masyarakat kita yang awam akan hukum ini kadang sekali lagi mohon maaf bukan menyudutkan masyarakat atau bagaimana Bu ya. Cuman masyarakat kadang masih banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri seperti itu. Kita makanya dari itu kami juga di bidang intelijen memiliki program-program penyuluhan hukum.
2: Ya, kita edukasi ya,
4: kita edukasi masyarakat terkait hukum ini, karena kadang ada orang-orang yang melanggar hukum tapi dia tidak merasa melanggar hukum seperti itu. Kami biasanya itu sudah seperti ini.
2: Enggak ada di negara kita, padahal
4: bener.
2: Aturan hukumnya ada gitu.
4: Bener,
2: ya, itu tantangan terbesar juga
4: itu ya, Pak. Itu salah satu tantangan terbesar untuk mengedukasi masyarakat dan
2: yang enggak ngerti hukum gitu ya.
4: Benar, karena bukan kita mengatakan masyarakat itu tidak mengerti hukum, bukan, tapi masih awam terhadap hukum, karena kan benar, karena undang-undang dan aturan itu kan banyak sekali, Bu. Tidak hanya satu seperti itu. Jadi itu yang membuat kita menjadi tertantang, dan tantangannya memang itu untuk mengedukasi masyarakat terkait hukum ini. Seperti
2: baik,
4: itu.
2: Oke, itu kan dilakukan secara kontinu ya.
4: Benar, benar.
2: Kontinu dan terus menerus supaya masyarakat paham akan aturan-aturan hukum itu, begitu ya, Pak ya.
4: Makanya juga penerangan hukum yang ada di kejaksaan itu, khususnya intelijen, kita itu berjenjang Bu, dari jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi dari dasar dulu kita udah kenal, makanya tagline kita kan kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu.
2: Baik.
4: Jadi kita beritahu dulu edukasi tentang hukum ini, jangan sampai nanti kita yang terkena atau melanggar hukum itu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu gitu.
2: Oke, okay. Sudah ada penonton yang masuk, Pak Sunardi dan juga Pak Adik, kita terima. Halo, selamat siang.
8: Selamat siang.
2: Selamat siang. Ya, dengan siapa Bapak, di mana Pak?
8: Iya, dengan Jepta.
2: Pak Jepta. Baik, Pak Jepta di mana?
8: Di Panam.
2: Panam ya, silakan Pak Jepta.
8: Iya, saya fokus ke kasih internet. Pertanyaannya ini masalah saudara Amsal Setepu. Itu apakah sesuai dengan SOP yang dibuat?
2: Halo Pak Jepta. Internet. Halo, halo Pak Jepta. Pertanyaannya Pak, bisa diulang Pak?
8: Saya bertanya tentang masalah saudara Amsal Setepu kemarin yang di Kajari Prabanjaya yang lagi viral.
2: Nah,
8: apakah itu sudah sesuai dengan
2: aturan SOP-nya
8: dari kasih intern? Terus yang kedua, apakah itu kesalahan kasih intel sehingga terjadi hal seperti itu? Terima kasih Pak Jepta.
2: Baik ya, terima kasih Pak Jepta di Panam ya. Agak sedikit sulit mendengarkan suara Pak Jepta berbisik-bisik. Baik, oke, silakan Anda mendengar di lantapan kami. Halo, selamat siang. Ya, ada gangguan sinyal ya Pak ya. Diulangi kembali ya Bapak atau Ibu, silakan di Dan telepon kami 0761251111 atau di 24595 0811767391. Ini kasus Kabar Jahe nih Pak. Ini ranahnya Pak Sunati sama Pak Adin nih. Saya nggak mau tahu nih. Baik, sudah menelpon. Halo, selamat siang. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Anda bisa beralih juga nanti di 25111 atau di 24595. Karena ada beberapa gangguan jaringan barangkali ya, sehingga kita tidak tersambung. Baik, Pak Sunardi dan juga Pak Adit, kita break dulu sesaat. Dan pendengar tetap bersama kami, kita masih dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, dan kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuansing yang masih membahas tentang bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum. Dan pendengar, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda di telepon kami di 0761251111 atau di 24595. Baik, Pak Sunardi dan juga Pak Adit, tadi ada pertanyaan dari Pak Ujang. Ada apa tadi ya?
3: Kebun sawit.
2: Kebun sawitnya menyalahi aturan. Ini enggak tahu nih aturan yang mana ya. Tapi sejauh yang kita lihat ini Pak Adit dan juga Pak Sunardi, keberadaan dari perkebunan sawit itu penyalah aturan yang salah ini yang mana-mana saja Pak yang biasanya kita temui di lapangan.
4: Iya, biasanya kalau bidang perkebunan ini lebih kepada undang-undang kehutanan.
2: Baik.
4: Karena kita seluruh riau ini berada dalam kawasan. Kemudian mereka membuka perkebunan di dalam kawasan tanpa izin.
2: Baik.
4: Itu satu biasanya. Kemudian terkait dengan perizinan HGU. Mungkin ada perorangan yang membuka lebih dari 25 hektar umpamanya. Ini kan perlu perizinan. Dan mereka tak urus ini gitu. Jadi inilah mungkin dikatakan oleh Pak Ujang tadi, itu banyak yang menyalahi aturan katanya begitu. Namun demikian, Presiden Republik Indonesia Prabowo kan sudah mengeluarkan Perpres terkait dengan satuan tugas penertiban kawasan hutan. Dan juga sudah melakukan kegiatan mereka gitu. Bahkan hutan dikembalikan kepada negara sebagai apa namanya kejaksaan sebagai pelaksananya, dan juga ada TNI, Polri dan lembaga lainnya. Itu sudah sekian juta yang diserahkan kepada negara. Dalam artian terkait perizinan perkebunan ini atau perkebunan melanggar peraturan perundang-undang ini, kejaksaan bersama lembaga lain atas perintah presiden sudah melaksanakan tugas dalam penertiban kawasan hutan, dan ini masih berlangsung gitu. Jadi mudah-mudahan yang tidak berizin itu bisa sama-sama mengurus izin umumnya, atau ada pelanggaran peraturan perundang-undangan bisa kembali kepada peraturan perundang-undangannya. Dan kejaksaan bersama lembaga lain melalui Satgas PKH ini sudah berjalan gitu.
2: Ya, baik, oke. Nah, ini yang selalu ditertibkan begitu ya Pak ya. Nah, ini salah satu mungkin yang disampaikan Pak Ujang, melanggar aturan ya, menyalahi aturan. Ini salah satu contoh yang menyalahi aturan yang menjadi pengawasan kita begitu ya Pak ya. Nah, ini nih dari Pak Japta. Siapa yang ingin menanggapi ini Pak? Pak Adit, Pak apa tentang kasus yang ada di Kabanjahe kata beliau nih. Silakan.
5: Baik, menanggapi dari pertanyaan Pak Japta ya, terkait perkara Amsal Sitepu yang ada di Kejaksaan Negeri Karo di Kabanjahe, apakah sudah sesuai SOP seperti itu? Jadi dalam melakukan atau menaikkan perkara, suatu perkara, apalagi tindak pidana korupsi, sama seperti kepolisian juga, kami mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kemudian informasi awal itu bisa jadi karena memang berbeda satuan kerja Bu ya. Kita juga yang kita jelaskan juga SOP. Jika SOP sesuai dengan undang-undang, saya rasa sudah pasti sesuai dengan SOP. Tapi metode penerapan SOP itu kadang di setiap satuan kerja itu bisa berbeda. Setiap individu juga bisa berbeda. Yang penting tidak keluar dari aturan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang seperti itu. Sehingga menurut saya bukan berarti saya tidak ini ya, tidak mengesampingkan sentimen-sentimen masyarakat seperti itu. Jadi selama yang saya tahu, yang saya ikuti, semua kegiatannya sudah sesuai dengan SOP, baik, penegakan hukumnya. Sehingga jika suatu perkara itu tidak ada unsur pidananya, tidak mungkin akan bisa kita naikkan ke persidangan. Betul. Seperti itu. Jadi menurut saya sih, perkara Amsal Sitepu itu sudah sesuai SOP sehingga bisa dinaikkan ke persidangan. Dan dan fakta-fakta persidangan juga mengungkap bahwasanya hal tersebut tidak ada yang keluar dari konteks kerugian negara dan kerugian keuangan negara seperti itu.
2: Baik, artinya di Kejaksaan dan juga di Kejaksaan Agung juga memberikan sesuai dengan aturan yang berlaku, benar, ya, benar, untuk menjaga integritas itu, Pak ya.
5: Benar.
2: Baik, oke. Okay. Ya, sudah dijawab semua pertanyaannya, pendengar. Nanti Anda bisa bersama kembali di 0761 25111. Kembali ke Pak Sunardi. Pak Sunardi, di wilayah hukum Kuantan Singingi, Pak, saat ini update-nya kasus-kasus apa yang menjadi viral atau banyak terjadi di sana yang menjadi salah satu ranah yang harus kita lihat terus bersama tim intelijen kita, Pak?
4: Iya, yang mendominasi itu perkara pidana umum narkoba.
2: Baik.
4: Narkotika ini luar biasa ya, memang sudah menjadi
2: rating teratas ya, Pak, di sana.
4: Iya. Kemudian setelah itu ada peti juga, ada pencurian dan pidana biasa lah. Jadi apalagi di Kuansing itu kan PT itu sekarang luar biasa.
2: Iya.
4: Bahkan setiap hari teman-teman dari kepolisian itu melakukan penertiban, tapi tetap juga ada.
2: Tetap
4: gitu,
2: ya. Sebelum apa peraturan baru sudah masuk ya, Pak ya?
4: Iya, sekarang kan sudah ada perizinan.
2: Perizinannya.
4: Pertambangan rakyat.
2: Pertambangannya.
4: Pemerintah gitu. Cuman.
2: Tapi tetap juga.
4: Pelaksanaannya sejauh ini belum, kayaknya belum ada juknis.
2: Ya, pajaknya besar, Pak.
4: Iya, bagaimana tata cara dalam pengurusan izin dan segala macam.
2: Ya.
4: Memang ini perlu perhatian dari semua lini.
2: Oh, itu jadi masih masalah serius ya, karena masih pending kayaknya
4: masalahnya, Pak. Makanya supaya nanti perizinan lebih mudah, kemudian bagaimana tata caranya sehingga masyarakat itu dan pelaku usaha emas itu bisa mengurus izin mereka gitu. Jadi tidak ada lagi pelanggaran terkait peraturan perundang-undangannya ataupun kerusakan lingkungannya gitu.
2: Ya.
4: Jadi untuk di Kuansing itu yang mendominasi perkara narkoba.
2: Baru peti ya, Pak ya?
4: Ada peti, kemudian juga ada pencurian seperti biasalah yang namanya ketertiban umum dalam masyarakat gitu.
2: Itu, Ibu. Baik. Nah, di intelijen ini kan ada penyuluhan hukum yang selalu kita laksanakan seperti jaga desa, terus jaksa masuk sekolah. Nah, sejauh ini progres dari penyampaian kita kepada masyarakat ini, dampaknya untuk kasus-kasus kriminal ini berkurang nggak, Pak, dengan sosialisasi yang selalu kita lakukan itu?
4: Ada berkurang, Bu.
2: Baik.
4: Yang namanya kejahatan itu tentu seperti jamur ya. Yang lain tidak melakukan, nanti tumbuh yang lain lagi. Jadi ini memang seperti bola liar gitu.
2: Baik.
4: Kami melakukan penyuluhan hukum, contoh terkait dengan jaga desa. Kami lakukan penyuluhan hukum ya, sejauh ini belum ada kepala desa aktif yang dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian atau sampai ke pengadilan terkait dengan korupsi gitu. Jadi kalau kita lihat dari ukur dari situ, berarti ada manfaat, kemudian timbal balik dari penyuluhan hukum dilakukan oleh kejaksaan. Kemudian juga anak-anak sekolah yang kami lakukan penyuluhan hukum terkait dengan media sosial. Dan sejauh ini tidak ada perkara yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial itu. Dan juga yang lain-lain seperti penyuluhan terhadap tindak pidana korupsi tetap kami lakukan gitu. Namun demikian memang butuh kesadaran. Makanya dalam slogan dilakukan oleh kejaksaan, kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau kita kenal hukum, tentu kita akan menjauhi hukuman itu gitu. Jadi kenapa saat undang-undang atau peraturan sudah diundangkan oleh pemerintah, semua dianggap wajib tahu. Walaupun mereka tidak pernah membaca. Nah, inilah sebenarnya tugas yang harus dilakukan oleh yang kami lakukan melalui penyuluhan hukum tersebut gitu. Jadi kami melihat apa gejala yang terjadi di suatu tempat itu, Oh, di sini banyak pencurian, banyak. Kami akan melakukan hukum bidang pencurian di situ, materinya gitu. Oh, di sini banyak apa namanya peti, umpamanya. Nah, kami akan lakukan penyuluhan terkait dengan peti, bagaimana dampak lingkungan dan segala macamnya. Jadi seperti itu yang kami lakukan.
2: Ya, berarti kalau di sana yang rating tertinggi adalah kasus narkoba ya, Pak ya. Baik, oke. Pak Adit, dalam kita melakukan penegakan hukum, penyuluhan hukum, di siswa itu dan di masyarakat itu yang paling banyak mereka tanyakan terkait hal apa, Pak, yang tidak mereka pahami begitu?
5: Kalau kita dari JMS dulu ya, yang di sekolah, anak-anak itu pasti bertanya, setiap kita JMS itu ada aja pertanyaan tentang narkotika, pasti. Yang kedua itu tentang sebenarnya seks bebas, seperti itu, berpacaran, karena yang

0: kan mereka bertanya, jadi bagaimana Pak kalau melaporkan dan sebagainya macamnya.
1: Yeah.
0: Terus kalau seks bebas terkait gaya berpacaran Bu, karena di sana banyak tempat-tempat yang

hukum bisa kita laporkan ke kepolisian atau pihak berwajib setempat lah, pihak desa misalnya kan, yang bisa diteruskan ke kepolisian. Kalau melanggar norma itu bisa kita laporkan juga ke

0: untuk bicara soal bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum. Baik, Pak Sunardi, intelijennya kejaksaan ini kerjanya 24 jam, Pak?
1: Kalau intelijen itu tidak ada jam kerja, Bu.
0: Gitu ya.
1: Karena informasi itu tidak mengingat waktu ya, ya. Tidak melihat waktu. Yang dibutuhkan oleh intelijen itu adalah informasi yang memang kalau kita kenal dengan A1 katanya.
0: Ya.
1: Dan ini mesti harus cepat kita sampaikan kepada pimpinan. Agar pimpinan dalam mengambilkan keputusan atau kebijakannya bisa menjadikan alasan dan informasi ini untuk memutuskan suatu terkait kebijakan gitu. Jadi tidak ada jam kerja. Jadi ya itulah intelijen itu, karena kalau sifatnya itu pekerjaan intelijen itu kan rahasia. Jadi ada semboyan intelijen itu tidak terlihat

0: Jadi operasi tangkap tangan itu KPK, kepolisian dan kejaksaan itu sama-sama punya kewenangan. Jadi apa namanya, tidak ada perbedaan sebenarnya kalau konteksnya secara KUHAP ya. Kemudian yang membedakan sebenarnya dominasi aja. Mungkin yang lebih terkenal dengan OTT itu KPK. Nah, mereka lebih dominan dalam melakukan OTT. Kemudian cara yang berbeda juga dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian gitu.
1: Oke, kewenangannya sama sebenarnya.
0: Sama semuanya.
1: Cuma gitu. Cara pelaksanaannya yang berbeda.
0: Pelaksanaannya berbeda,
1: Pak,
0: ya.
1: Baik, oke. Nah, Pak Adit, saat ini untuk wilayah hukum Kuantan Singgingi yang sedang kita pantau-pantau lah gitu ya, Pak ya. Setidaknya bukan bocoran ya. Nanti malah dengar nih apa sekarang, Pak?
2: Kalau sejauh ini di Kuantan Singgingi yang sedang menjadi perhatian ya masyarakat banyak tuh, memang salah satunya peti tadi, Bu. Kemudian juga terkait kami juga diberi mandat ya untuk mengawasi program-program nasional pemerintah seperti sekolah rakyat.
1: Oh ya, sekolah rakyat ya.
2: Koperasi Merah Putih dan termasuk juga MBG. Jadi kami bukan apa sifatnya, kami ini hanya pengawasan terkait ya. Berjalannya program pemerintah ini apakah sudah sesuai dengan astacita presiden, perintah presiden seperti itu atau belum. Jadi sejauh ini kalau di Kuantan Singgingi terkait program-program nasional atau program pemerintah pusat itu alhamdulillah masih dalam pengawasan lingkup yang ya. Pengawasan yang masih berjalan dengan lancar.
1: Kalau sekolah rakyat di sana sedang dibangun
2: sedang dibangun.
1: Karena satu-satunya di Kuansing yang membangun sekolah rakyat ya. Baik, anggarannya besar yang harus diawasi ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Progresnya lumayan bagus.
2: Progresnya sudah mulai terbangun, Bu, gedungnya. Lahan juga sudah ini. Itu kalau di kami pengawasan dari intelijen dan juga pendampingan dari bidang perdata dan tata usaha. Nah, jadi kami di situ tugasnya mengawasi dan yang mendampingi adalah datun. Baik, bidang datun. Kita mengawasi hambatan-hambatan dan gangguannya saja. Baik, seperti itu.
1: Oke. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih, Pak Sunardi. Apa yang disampaikan Pak tentang bagaimana sebenarnya peran intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum ini, dan bagaimana juga kita mengharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk sama-sama penegakan hukumnya, Pak. Silakan Pak Sunardi.
0: Iya, intelijen kejaksaan itu adalah intelijen penegakan hukum. Dan dengan semboyan yang sering kami sampaikan adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi memang kita semua punya kewajiban untuk mengenali hukum ini agar kita terjauh dari hukuman. Kemudian kepada pihak masyarakat, tentunya apa namanya, dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan, kami juga ada pengawasan dilakukan oleh bidang pengawasan. Seperti tadi ditanyakan oleh Pak Ujang mengenai absolusi tepuh sudah sesuai SOP atau tidak. Kami dalam menjalankan tugas itu diawasi, ada namanya pengawasan melekat gitu. Jadi terkait SOP itu nanti ada bidang pengawasan yang melakukan pemeriksaan. Kejaksaan membuka diri dalam menerima saran kritik dari apa namanya, dari masyarakat terhadap perbaikan gitu. Dan kejaksaan juga tidak membekingi aparaturnya kalau memang salah dalam melakukan tugas dan kewenangannya menyimpang dari aturan. Banyak teman-teman yang dari aparatur kejaksaan yang memang ya diberhentikan, dipecat karena melakukan penyalahgunaan kewenangannya. Dan Kejaksaan Agung itu sangat apa namanya, mementingkan sekali integritas gitu. Jadi kalau memang salah melakukan dalam penegakan hukum ya akan mendapatkan sanksi yang setimpal gitu. Banyak teman-teman yang memang sudah sampai juga ke peradilan, kemudian dipecat dan segala macam. Maka integritas itu Pak Jaksa Agung itu sangat menekankan sekali untuk menjaga integritas gitu. Jadi kepada pihak masyarakat, kejaksaan sangat membuka diri untuk dikritik, diberikan saran untuk perbaikan kelembagaan ini. Jadi seperti itu.
1: Ya, baik. Closing statement dari Pak Sunardi tadi mengakhiri perbincangan kita mendengar, dan juga Pak Adit ya, kita bersama dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir bersama RRI, dan kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya begitu ya, Pak ya, dengan tema yang berbeda. Pendengar, terima kasih atas atensi Anda bersama kami dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singgingi, telah membahas tentang bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum. Kita harus mengenali hukum agar kita terjauh dari

Mendengar pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya, kami cukupkan untuk ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda di siang ini. Nanti akan kembali kita lanjutkan, pendengar. Namun sebelumnya kita rangkai kebersamaan ini untuk menyimak informasi khusus seputar olahraga. Segera akan kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Match Day tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidan, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk merebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang, Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soibul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya setiap hari dengan putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Wah, ini lagi. Mau kencan?
6: Kencan nopo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Pendengar, kita bersua di kabar musik tanah air. Pendengar, Tinggi Band hadir dengan identitas musik segar dan tidak sekadar mengikuti selera pasar pendengar. Di antaranya banyak warna dan genre musik yang tren saat ini. Tinggi Band berjalan dengan karakter sendiri dan menghadirkan karya anti mainstream. Mereka juga membawakan warna-warna beragam dari ketenangan, suasana pantai hingga memori masa lalu. Aransemen yang mereka tawarkan dibuat untuk memancing penasaran publik melalui pengalaman audio yang berbeda. Ya pendengar, tidak hanya menghadirkan musik yang easy listening, pendengar, ia juga konsisten membawa cerita, suasana, dan perasaan yang mudah terhubung dengan pendengar. Kekuatan utama dari tiap aransemen Tinggi Band terletak pada narasi yang mampu membangkitkan imajinasi siapapun yang mendengarkan. Baginya pendengar, musik bukan sekadar hiburan semata, melainkan medium untuk menyelamati setiap momen berharga dalam hidup. Dan pendengar, tidak hanya itu saja, Tinggi Band juga menunjukkan sisi berbeda melalui lagu Waktu Yang Telah Berlalu. Berbeda dari karya sebelumnya, lagu ini juga membawa pendengar kembali ke masa kecil lewat cerita sederhana yang kini paling dirindukan.

semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar aja.
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Moha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak, agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi. Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
11: Ini istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
0: surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
7: Hewa air nufa be'e-be'eita, banosa sihar saratedu.
12: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
13: Rimat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
14: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
15: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
16: Kami
17: cinta Indonesia.
18: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
19: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku, karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
20: Hanya pinjam ini aja, Pak.
21: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
20: Belum tahu kabar dia, Ilham.
21: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.

Ya, terima kasih pendengar. Selamat siang, Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Pendengar, pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tepat pukul 12.09 nanti akan kita dengarkan kumandang azan menandakan masuknya slot fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan slot fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, jelang menantikan kumandang azan, kami hadirkan satu lagu rally.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku?
Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah lisan kita, dan ingat balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Ah, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi modern, mesin jahit jadul perlahan mulai jarang terlihat. Dahulunya pendengar, alat ini menjadi bagian penting ya dalam kehidupan rumah tangga maupun usaha kecil. Suara khas kayuhan dan gerakan jarum seolah menjadi ramai yang akrab di telinga masyarakat pada masanya pendengar. Dan pendengar, mesin jahit jadul umumnya menggunakan sistem kayu kaki tanpa listrik. Bentuknya kokoh, terbuat dari besi dengan meja kayu yang kuat dan tahan lama. Banyak juga keluarga menjadikan mesin jahit ini sebagai alat utama untuk membuat pakaian, memperbaiki kain sobek, hingga menghasilkan karya jahitan bernilai ekonomis. Dan pendengar, kini mesin jahit listrik yang lebih cepat dan praktis mulai menggantikan keberadaan mesin lama. Meski demikian, sebagian orang masih mempertahankan mesin jadul sebagai barang warisan atau koleksi bernilai sejarah. Bahkan ada yang tetap menggunakan karenanya dinilai lebih kuat dan tidak bergantung pada listrik. Ya pendengar, mesin jahit jadul menjadi pengingat ya bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat kita melupakan jejak masa lalu. Alat sederhana ini mengajarkan ketekunan, kreativitas, dan semangat bekerja yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski mulai langka, mesin jahit jadul tetap memiliki tempat istimewa di hati banyak orang.
1: Lomboan dari jero guma di latang di jabo guma juga ado gaya oi gaya
2: iyo yai ngapo de jege-jege tu yai jak sedih nian manggil wong cantik ni
1: ini nah coba selek sampah di mana-mana cacam ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, ya siap.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.
1: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

0: kau.
1: Selamat siang pendengar, selamat menikmati makan siang Anda ya di siang hari ini, ataupun beragam menu spesial yang dinikmati pada siang hari ini pendengar. Atau ada sebagian orang yang menikmati makan siangnya yaitu nasi rames ya, ataupun nasi campur. Kalau kita di Bengkalis, orang Melayu cakapnya nasi rames. Nah, salah satu hidangan, sebenarnya salah satu hidangan khas suku Jawa pendengar, nasi campur atau nasi rames, yang terdiri dari nasi putih yang dihidangkan dengan bermacam-macam lauk pauk. Lauk yang digunakan diantaranya sambal goreng, abon, serundeng, ada tahu goreng, ikan goreng, telur, ayam goreng, dan lain-lainnya pendengar. Di setiap warung atau rumah makan memiliki variasi tersendiri dalam penyajian nasi campur. Hidangan ini sering dijual ya dalam bentuk bungkus kertas atau daun pisang. Ya, nasi rames ataupun nasi bungkus. Ya, pendengar, nasi campur. Nasi campur juga dikenal sebagai nasi rames atau sego campur pendengar. Di Jawa mengacu pada hidangan Indonesia berupa sesendok nasi putih dengan disertai porsi kecil dari sejumlah hidangan lainnya yang meliputi daging, sayuran, kacang-kacangan, ada kacang tanah, telur, dan juga kerupuk udang.

Ya, pringer, nasi campur atau hidangan yang mudah ditemui di berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga Bengkalis ya, dan nasi ramesnya pringer. Ya, nasi bungkus lah seperti itu.

Anda. Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa

0: Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, dan pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau siang.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Apa yang menjadi arahan Bu Nur, kita tidak lanjuti. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat tentang pengembalian itu harus segera dilakukan. Sudah panggil Ketua MPKS bersama beberapa kepala sekolah beberapa hari yang lalu dan tegaskan ke mereka untuk segera mengembalikan kelebihan bayar yang
2: pantun bagi orang Melayu itu sangat identik dengan tradisional yang telah laku sampai ini. Dan pantun juga sudah mengaku UNESCO sama dengan Malaysia untuk Simadali. Dan pantun itu cara dengan filosofis, pendidikan dan pengajaran. Dan ini sudah hampir tidak terdengar bagi generasi muda. Maka ini nanti akan dilibatkan semua pihak karena pantun ini.
0: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 minggu, 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Sempena Milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau, Perempuan Lam Riau gelar bengkel berbalas pantun. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Riri Handayani.

0: Arief Setiawan dan Dani M. Nur Salam bersaksi di sidang Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Santi Yunas melaporkan.
1: Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dengan terdakwa Abdul Wahid kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan dua saksi yakni Arief Setiawan dan Dani M. Nur Salam yang juga berstatus terdakwa dalam perkara yang sama. Penggunaan kode Volcom dan stok kosong terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang ditangani KPK. Fakta tersebut mencuat saat jaksa penuntut umum KPK memeriksa saksi Dani M. Nur Salam terkait dugaan pergeseran anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dalam persidangan, Dani menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pergeseran anggaran bermula dari kebutuhan operasional gubernur yang disebut memerlukan dukungan pendanaan. Abdul Wahid disebut meminta agar komitmen dari Dinas PUPR diperjelas sebelum kemudian Arief Setiawan menyampaikan adanya kebutuhan operasional yang cukup besar untuk mendukung aktivitas gubernur, yakni senilai 1 miliar rupiah. Dani bersama Brantas Hartono kemudian mengatur proses penyiapan hingga penyerahan uang tersebut.
2: Karena kita mau ngaitkan ya dengan peristiwa kan kemarin banyak saksi menyebut Pak Arief itu cara menyampaikannya selalu berbahasanya karena kebutuhan gubernur nih banyak kan seperti itu. Biar kita tahu muncul kebutuhan banyak itu apakah sudah di perbincangan kalian di awal itu atau di tengah jalan dan dari siapa awal mula muncul bahwa itu seperti itu. Saya tidak mengatakan kebutuhan Pak Gubernur banyak, tapi pasti ada yang membuat kebutuhan. Sempat menyampaikan perlu disupport kebutuhan gubernur terkait komitmen tadi. Baik. Saksi tadi kemudian memahami, menyampaikan saat itu Pak Arief memahami, ya. Apakah pada saat saksi menyampaikan itu memahaminya Pak Arief ini menyampaikan, ya nanti saya siapkan, gitu. Boleh langsung, ya nanti saya akan komunikasikan dengan pihak UPT, komunikasikan dengan pihak UPT, baik.
1: Selain kode Volcom, persidangan juga mengungkap penggunaan istilah stok kosong yang disampaikan Marjani dalam komunikasi terkait kebutuhan operasional gubernur. Dani menerangkan bahwa kode stok kosong berkaitan dengan kebutuhan operasional gubernur Riau. Ia mengaku pernah menyerahkan dana sebesar 200 juta rupiah setelah menerima permintaan dari Marjani. Ia mengaku menyerahkan dana sebesar 950 juta rupiah, sementara sisanya digunakan untuk keperluan pribadinya.
2: Oh, saksi sendiri ada ya. Apakah awalnya sebenarnya saksi mau pakai orang lain? Oh, rencananya begitu, tapi tidak ketemu yang mau mengambil. Akhirnya gimana? Saksi memutuskan untuk mengambil sendiri ya, sesuai dengan kesepakatan jadwalnya. Kesepakatannya itu masih ada saksi tanggalnya, enggak ingat ya? Lupa ya, tapi masih di bulan Juni ya? Baik. Akhirnya saksi mengambil, menggunakan apa ngambilnya saksi?
3: Naik motor, subuh-subuh ya. Jadi pakai jasanya, pakai helm. Motor tutup, dan saya menyakiti sedang saya sedang terkena udara. Kalau begitu, tutup.
2: Baik, kemudian saksi datang. Setelah datang, Pak Brantas Hartononya sudah siap di situ. Kemudian langsung aja diserahkan gitu.
3: Kalau
2: gerakan dalam bentuk apa nyerahkan uang 1 miliar itu
3: mansel ya.
2: Setelah itu saksi gimana?
3: Bawa pulang.
2: Baik.
1: Keterangan para saksi mengenai penggunaan kode-kode tersebut menjadi bagian yang didalami JPU KPK untuk menelusuri aliran dana serta dugaan keterkaitan dengan kebutuhan operasional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 hingga 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Femi Astiofani melaporkan.
4: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto beberapa waktu lalu memberikan warning atau peringatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau terkait dengan adanya temuan dari Inspektorat mengenai pembayaran baju seragam sekolah yang sebelumnya diberitakan gratis. PLT Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau untuk segera mengembalikan pembayaran uang seragam sekolah kepada orang tua siswa karena hal itu telah menyalahi aturan.
5: Saya minta segera tahun ini pulangkan semua, uang itu kembalikan. Tidak main-main Pak, kasihan kita. mereka ini yang saya tidak cocok, dari mereka kan saya tidak cocok. Ayolah.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Rio Erisman Yahya menuturkan pihaknya telah memanggil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS bersama Kepala SMA SMK Negeri untuk segera menyelesaikan pengembalian uang seragam sekolah yang sudah terlanjur diterima dan pengembalian tidak boleh lagi ada penundaan.
6: Intinya apa yang menjadi arahan gubernur kita tindak lanjuti. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat tentang pengembalian itu harus segera dilakukan. Sudah panggil Ketua MKKS bersama beberapa kepala sekolah beberapa hari yang lalu dan tegaskan ke mereka untuk segera mengembalikan kelebihan bayar yang kalau memang ada sekolahnya kelebihan bayar inspektor itu segera balikan. Kemudian penjelasan dari Beni sebagai Ketua MKKS sama itu mayoritas sudah mengembalikan, tinggal beberapa sekolah lagi yang belum. Pokoknya minta dalam 1-2 minggu ini semua sekolah itu sudah mengembalikan gitu. Nanti bikin pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan semua kelebihan itu ke siswa.
4: Erisman Yahya menambahkan saat ini hanya tersisa beberapa sekolah yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran uang seragam dan bagi yang belum tersebut akan diberikan batas waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Serta nantinya akan dibuatkan surat pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang seragam kepada siswa. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala kekurangan peserta didik baru setiap tahun ajaran. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan dan meningkatkan mutu sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Pemerataan jumlah peserta didik masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Sejumlah sekolah tercatat menerima peserta didik baru dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan hanya satu rombongan belajar dengan jumlah siswa yang terbatas. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Muhammad Ihsan menyebut kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional dan program sekolah.
8: Guru mereka tetap digaji gitu loh, operasional mereka tetap jalan, tapi yang tak jalan itu adalah kegiatan-kegiatannya berkurang. Kenapa? Karena kegiatan itu bersumber dari dana BOS. Ketika murid yang masuk itu cuma 5 orang, 10 orang, tentu dana BOS-nya sedikit.
9: Iya, betul.
8: Bagaimana mungkin kita ingin menyelenggarakan OSIS, menyelenggarakan kegiatan pramuka, ekstrakurikuler lainnya. Ya mungkin. Kenapa? Karena dana yang tersedia adalah sedikit.
7: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program unggulan. Zulfan Ikram menyebut sekolah yang tidak mampu menarik minat masyarakat beresiko mengalami penurunan jumlah siswa secara berkelanjutan.
8: Kalau begini terus, ini mungkin akan menjadi akan terjadi proses penggerusan terhadap sekolah-sekolah negeri yang memang tidak mau berbenah diri. Walaupun di banyak sekolah negeri juga masih menjadi tumpuan bagi masyarakat kita.
7: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan saat ini terus mendorong pemerataan peserta didik melalui kebijakan sistem penerimaan murid baru serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sekolah sekaligus memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Minat masyarakat terhadap sekolah swasta di Kabupaten Bengkalis terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari program keagamaan, jam belajar yang lebih panjang, hingga penguatan pendidikan karakter. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Minat orang tua menyekolahkan anak ke sekolah swasta di Bengkalis menunjukkan tren peningkatan dalam satu dekade terakhir. Meski sekolah negeri masih menjadi pilihan utama sebagian masyarakat, sekolah swasta kini semakin dilirik karena menawarkan beragam program unggulan. Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Zulfan Ikram, menyebut salah satu faktor yang mendorong peningkatan tersebut adalah kebutuhan orang tua terhadap sekolah dengan waktu belajar yang lebih panjang.
8: Kalau kita lihat orang tua yang bekerja, bahkan kalau orang tuanya bekerja suami istri, itu tentunya lebih memilih ke swasta karena jam belajar anak itu lebih lama. Contohnya kalau kita lihat di sekolah-sekolah IT misalnya, itu kan mereka belajar sampai jam 4 sore gitu. Dan sudah terpenuhi dua unsur. Tapi memang benar di sekolah swasta itu menyuguhkan dua bentuk kurikulum. Baik kurikulum negeri, kurikulum yang berpandu kepada sekolah negeri, kemudian ada juga juga kurikulum yang berbasis agama. Itu sebetulnya yang membuat sekolah swasta itu menjadi berkembang. Karena memang keinginan orang tua saat ini bagaimana anaknya itu bukan hanya mendapatkan asupan pendidikan umum, tetapi juga mendapatkan asupan pendidikan di bidang keagamaan atau sekolah-sekolah yang berbasis agama.
7: Meski demikian, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa sekolah negeri dan swasta memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong sekolah-sekolah negeri untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan agar tetap menjadi pilihan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sempena Milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau, Perempuan Lam Riau gelar bengkel berbalas pantun. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Bersempena Milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau, Perempuan Lam Riau menggelar kegiatan bengkel berbalas pantun di Balai Adat Melayu Riau, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya melestarikan warisan budaya Melayu sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda kepada tradisi pantun yang syarat nilai dan filosofi kehidupan. Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau, Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pantun merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang memiliki nilai pendidikan, etika, dan tunjuk ajar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
10: Pantun bagi orang Melayu itu sangat identik dengan tradisional yang telah laku sama ini. Dan pantun juga sudah pengakuan UNESCO sama dengan Malaysia, Dato Sima Dali. Dan pantun itu syarat dengan filosofis, pendidikan, dan pengajaran. Dan ini sudah hampir tidak terdengar bagi generasi muda. Maka ini nanti akan dilibatkan semua pihak, karena pantun ini juga syarat dengan tunjuk ajar dan juga menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan ini. Dan hubungan antara sesama manusia, dan hubungan dengan sama Maha Pencipta, dan hubungan sama alam.
9: Apresiasi juga disampaikan Presiden Pertubuhan Skuad Bakti Malaysia Asia, Datuk Seri Paduka Ramli Madali. Ia menilai kegiatan bengkel berbalas pantun tidak hanya menjadi wadah pelestarian budaya, tetapi juga mampu mempererat silaturahmi antar anggota serta lembaga adat yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan Melayu.
11: Terus kali ini adalah yang terbaik untuk mengeratkan silaturahim sesama dari dalam persatuan ya. Dan budaya berbalas pantun ini adalah satu budaya Melayu yang patut tidak dilupakan. Di dalam sejarah maupun buku-buku yang terkenal ada berbalas pantun. Kalau kita nak meminang seseorang dulu, orang tua-tua yang lama-lama menggunakan pantun itu sebagai satu istiadat yang digunakan untuk di dalam budaya Melayu. Ini adalah salah satu yang terbaik yang mana Lembaga Adat Melayu Riau yang menganjurkan pada hari ini, bengkel berbalas pantun.
9: Kegiatan bengkel berbalas pantun merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad ke-56 Lam Riau yang berlangsung selama 3 hari. Setelah kegiatan tersebut, pada Jumat 5 Juni 2026 akan digelar pelatihan pembuatan bubur lambok serta program Jumat Berkah Bubur Lambok. Sementara pada Sabtu 6 Juni 2026, rangkaian acara akan ditutup dengan pertunjukan berbalas pantun, bazar UMKM, dan pagelaran 56 juadah khas Melayu Riau yang menampilkan beragam kuliner tradisional daerah. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Lam Riau berharap nilai budaya Melayu dapat terus diwariskan kepada generasi muda, sekaligus menjadi sarana memperkuat identitas budaya Melayu di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Jutaan warga Riau dijamin JKN oleh pemerintah. Masyarakat berharap kemudahan rujukan dan tak ada lagi diskriminasi pelayanan di rumah sakit. Alwis Suryatmaja melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas jaring pengamanan kesehatan bagi warga Riau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli memaparkan bahwa cakupan perlindungan kesehatan di wilayah Riau sudah sangat luas. Dari total populasi sekitar 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah telah menanggung setidaknya 4,2 juta jiwa yang terbagi ke dalam 3 skema pembiayaan utama.
13: Untuk berobat ke rumah sakit, kami mohon kita sudah menyiapkan JKN ya. Dari 7,2 ribu kita sudah berada pada posisi dari 7,2 juta penduduk Riau. Pemerintah sudah mengalokasikan 4,2 juta dengan 3 skema skema PPIJKN lebih kurang 2,5 juta, kemudian bayar sharing provinsi dan kabupaten kota ada 1.034.000 dan 938.000 sekian, itu ada tanggung jawab kabupaten kota. Tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian sakit untuk tidak berobat.
12: Fahira, salah seorang warga Pekanbaru, menilai bahwa kemudahan pembiayaan ini harus dibarengi dengan komitmen Faskes dalam memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh penderita sakit.
14: Sebenarnya penolong banget buat masyarakat biar nggak pusing mikirin biaya berobat. Harapannya kedepannya sih layanannya makin ditingkatkan. Jangan ada lagi pembeda-beda pelayanan antara pasien JKN maupun pasien umum di rumah sakit tersebut. Nah, plusnya sistem rujukan antar Faskes ini dibuat lebih simpel lagi deh.
12: Diharapkan birokrasi pengobatan bagi peserta JKN dapat terus dievaluasi agar tidak menyulitkan pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Demikian, Alusurat Maja melaporkan.

0: Rencana kerjasama perdagangan Meranti Johor Malaysia mulai terbuka. Sejumlah potensi komoditas unggulan Meranti akan bersiap menembus pasar Malaysia. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Sejumlah komoditas unggulan Kepulauan Meranti mulai dilirik pengusaha negeri jiran Malaysia. Wacana kerjasama antar Kepulauan Meranti dan Johor Baru Malaysia itu kian menguat. Pertemuan secara virtual dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti bersama pengusaha dari Johor Malaysia itu difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Baru Siti Fauzia. Pertemuan virtual bersama sejumlah pengusaha di Johor itu membahas langkah awal memetakan potensi kerjasama. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Barudin mengatakan kerjasama tersebut memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Selain keduanya memiliki hubungan historis sejak lama, banyak komunitas unggulan Meranti sangat menjanjikan dan siap menembus pasar Malaysia. Sagu menjadi komunitas utama yang ditawarkan dengan produksi tepung sagu mencapai 260 ribu ton per tahun. Selanjutnya kelapa dari 33 ribu hektar lahan menghasilkan 30 ribu ton per tahun. Sektor unggulan lainnya adalah kopi Liberica Meranti. Kopi lahan gambut itu mampu menghasilkan 2 ton produksi per tahun dari lahan seluas 3 ribu hektar. Tidak hanya itu, berbagai komoditas unggulan lainnya seperti sektor perikanan, ikan kakap putih dan ikan tirusan, serta beragam sektor pariwisata seperti festival perang air dan objek wisata unggulan lainnya juga turut dipaparkan Wakil Bupati.
2: Yang pertama, komitmen kita, Pak, bisnis kita ini adalah legal. Yang kedua, kami juga tertarik kalau Gresik Jaya ini masih berhubungan dengan Kerajaan Johor. Yang ketiga, tentang kebutuhan dari pihak Gresik Jaya, kami akan upayakan menyediakan melalui satu pintu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apabila ada berhubungan dengan perintah Indonesia, it's our business. But kalau ada persoalan di Kerajaan Malaysia, it's your business.
1: Jadi sama ekspor impor itu disambut baik pihak investor Malaysia. Pimpinan Gresik Jaya Kamarudin mengungkapkan pemerintah Malaysia saat ini membuka peluang terhadap 39 komoditas dan sebagian besar komoditas tersebut berada di Kepulauan Meranti.
3: Ada 39 item barangnya yang boleh kita saya import dari pihak Indonesia ekspor.
1: Banyak keuntungan jika kerjasama itu berjalan. Jarak Malaysia dan Meranti yang sangat dekat membuat waktu tempuh lebih efisien dan komoditas bisa tiba lebih cepat. Tidak hanya itu, keuntungan yang sama juga akan dirasakan oleh Kepulauan Meranti jika perdagangan dua arah itu bisa terwujud. Jumlah produk negeri jiran itu bisa masuk secara legal langsung ke Kepulauan Meranti seperti sembako, buah-buahan, dan produk makanan serta minuman yang tentunya memiliki harga lebih kompetitif. Di sisi lain, kerjasama tersebut juga akan mampu menyumbang PAD bagi Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Hasil dari beberapa pengembangan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika, salah satu tersangka yang diamankan adalah sekuriti yang bertugas di Dinas Perpustakaan Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Bengkalis bersama tim Sat Intel Kam Polres Bengkalis kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Bengkalis. Seorang pria berinisial IAE 31 tahun yang diketahui bekerja sebagai petugas keamanan security di kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Bengkalis diamankan petugas. Warga Desa Meskom Kecamatan Bengkalis tersebut diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang dilakukan pelaku. Kapolres Bengkalis AKBP Parian Saleh Siregar melalui Kasih Humas Juliandi mengatakan bahwa informasi masyarakat menyebutkan adanya seorang pria yang bekerja sebagai security di kantor Dinas Perpustakaan yang diduga kerap mengedarkan narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba bersama tim Sat Intelkam melakukan penyidikan intensif. Saat hendak diamankan, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun upaya tersebut berhasil digagalkan petugas yang langsung melakukan penangkapan.
5: Adanya oknum perusahaan ini yang berinisial MA ini sering bertransaksi narkoba. Beliau warga Miskom tapi kerja di perusahaan. Jadi ketika mendapat info itu bahwa diprediksi kejadiannya di Miskom, akan tetapi informasi yang kita dapat kebenarannya yang bertransaksi yang ada di Dinas Perpustakaan.
4: Setelah pelaku diamankan, polisi melakukan penggeledahan di area lobi kantor Dinas perusahaan tempat pelaku bertugas. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram, satu unit sepeda motor dan juga telepon genggam Android, satu kaca virek dan 6 lembar plastik lip putih, satu skop sabu serta satu kotak kaleng. Dalam pemeriksaan awal, pelaku juga mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial ZAB. Berdasarkan keterangan tersebut, tim juga langsung melakukan pengembangan dan pengejaran ke kediaman terduga pemasok di Desa Meskom. Namun saat dilakukan penggerebekan, yang bersangkutan tidak berada di tempat dan kini masih dalam pencarian petugas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olah.

0: Sakti Aquatic Indonesia Riau menyiapkan sistem pembinaan berjenjang dengan pola promosi dan degradasi untuk menjaring serta membentuk perenang terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Riau. Khairani Januarini melaporkan.
1: Federasi Aquatic Indonesia FAI Riau terus mempersiapkan pola pembinaan atlet secara berjenjang guna mencetak perenang-perenang berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah sistem promosi dan deklarasi bagi atlet binaan. Ketua Harian Federasi Aquatic Indonesia Riau, Akmal Famajra, mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memastikan pembinaan atlet berjalan lebih terukur dan kompetitif. Melalui pola tersebut, atlet akan dievaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan kemampuan mereka. Menurutnya, program tersebut akan melibatkan sekitar 20 atlet utama yang dipersiapkan secara khusus serta 40 atlet cadangan yang siap masuk ke dalam program pembinaan apabila menunjukkan perkembangan yang baik.
2: Merencanakan untuk pembinaan olahraga secara berjenjang dan promosi dan deklarasi. Jadi itu diselenggarakan per 6 bulan. Satu kali 3 bulan dievaluasi. Evaluasi terakhir 6 bulan. Kalau dia tidak ada perkembangan, dia deklarasi. Yang cadangan yang masuk. Jumlahnya itu sekitar 20 yang dipersiapkan, 40 cadangan. Jadi dia boleh mengikuti terus, dan 20 ini khusus dibina.
1: Sementara itu, pelatih renang Riau Irwan menilai pencarian bibit-bibit baru perenang berbakat akan terus dilakukan melalui berbagai kejuaraan yang melibatkan klub-klub renang di Provinsi Riau. Irwan menyebut sejumlah perenang muda mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan yang telah masuk dalam radar pembinaan jangka panjang.
2: Kita punya ada namanya Fani, tuana Belibis.
3: M. Arken Sumbolon. Ada lagi satu lagi masih kecil, KU3 awal.
1: Dengan pola pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, Federasi Aquatic Indonesia Riau optimis mampu melahirkan generasi baru atlet renang yang dapat mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 hingga 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Sampai now, milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau, Perempuan Lam Riau, gelar bengkel berbalas pantun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

Ya, pendengar kita bersama kembali diberdengar di hari ini, pendengar di hari Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Maimunah Ismail di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar 08238836472. Ya, salam sapa dari kami untuk Anda peringat, selamat istirahat siang juga.

364742. Ya, di sapa. Halo. Halo, halo. Oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi pendengar 082388364742. Kita masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 08238836472. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mbak Yati?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Apa lagunya, Mbak?
2: Lagunya hari ini Berlayar Cinta, Kak.
1: Berlayar Cinta. Oke.
2: Zainul Basar. Ini salam ya, Mbak.
1: Ya.
2: Buatnya Mbak Mai beserta keluarga. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dengan Allah dan rezekinya berkah.
1: Amin.
2: Buatnya Cinta, semoga lindungi Allah sehat selalu, rezeki melimpah juga berkah.
1: Amin.
2: Amin. Buatnya Pak Suhaimi, Bang Tengku, Mbak Rumi, Pak Galang, semua grup-grup mak, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia bersama keluarga, dan dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin, amin, amin.
2: Amin. Terima kasih Mbak Mai.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama di Pro Dangdut ya, ada Mbak Yati. Oke, sehat selalu Mbak.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: dengan siapa di mana?
0: Sama Ani, Kak, di Sungai Yu.
1: Ani, Sungai Yu, Kepulauan Meranti ya?
0: Ya, Kak. Iya, Kak.
1: Ah, apa kabar?
0: Sehat.
1: Apa lagunya? Ani?
0: Lagunya Haredang lah, Kak.
1: Haredang. Oke, Haredang.
0: Ada, Kak.
1: Iya, ditunggu lagunya.
0: Salam, Kak.
1: Iya, silakan Niko, diam saja nih. Oke, terputus ya nih ya. Iyalah, gak sempat mengucapkan salam-salam. Tapi juga kurang bersahabat. Apanya? Jaringan di sana, di Sungai Yu. Baiklah, disapa lagi? Halo, Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Rudi di Jalan Banten.
1: Mama Rudi. Oke, lagu apa Mama Rudi?
2: Mama Rudi ya, ini enggak lagu. Apo gaya Pak Mai?
1: Apa tuh? Apa judul lagunya?
2: Selamat ulang tahun aja Pak Mai.
1: Ada ulang tahun ke ini?
2: Tanggal 15 ada ulang tahun buat anak kami, Mak Anand Pak Mai.
1: Oh, 15 yang akan datang.
2: Iya.
1: Oke.
2: Lagu ini saya tujukan buat Mbak Mai keluarga.
1: Iya.
2: Dalam sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dan grup-grup emak lah Mbak Mai.
1: Iya.
2: Grup bapak-bapak juga Mbak Mai. Ya itu aja Pak Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, masih menyapa Anda pendengar. Baik, kita simak dulu lagu berikut untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jaga

0: dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih bersama di Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa? Kamai.
0: Kamu baik, siapa nih?
1: Entahlah, kamai pendatang baru nampak.
0: Oh, pendatang baru, bau gabung.
1: Oh, gila kan sama kamu main ni nelpon tapi sudah pendatang baru katanya tak bergabung kesal pula kan.
0: Oh, gitu ye.
1: Alah,
0: kamu baik. Yo, lah kalau begitu. Kedahnya, yo salam kenal juga lah ye. Dengan orang mana? Orang Bantan ke? Orang
1: susah kenalan-kenalan radio,
0: Merantiko. Oh, boleh-boleh, nanti saya ajak dialog di sini ya. Hah?
1: Apa kabar?
0: Kabar, alhamdulillah sehat. Tony gimana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah, Tony alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dia kejo dengan kami sama-sama kejo sama-sama dengan radio.
0: Dah musim rambutan saya rambutan pula.
1: Memangnya musim rambutan kau, Mai?
0: Musim Dian. Dah Google Dian nah, situ.
1: Dian ada tapi orang lain yang nunggu nanti Tony mungkin jual. Mungkin nanti dekat sana kamu kalit lah.
0: Kalau jual murah saya nak beli, kalau mahal tak beli tu.
1: Kamu yang ambil rambut juga main, ambil je dah.
0: Boleh, go on sedekah ya dah.
1: Gatut.
0: Yelah.
1: Kami lagu kamu main.
0: Ya, gimana?
1: Apa kamu main?
0: Tak ada tu. Ya, apa lagu?
1: Kamu main tu aku penasaran dengan Tony je, kamu tak apa.
0: Dah, kami ada go pokok dia sebatang lebatang tapi tak berbuah.
1: Nantilah Tony kasi pupuk ni membuat nanti kang baca-baca selawat bismillah berbuah.
0: Oh iya, ya mudah-mudahan ya. Yelah.
1: Mudah-mudahan.
0: Apa lagu?
1: Lagu kamu main.
0: Judul?
1: Kita lagu ini kan Mai. Kerana cinta kan Dani.
0: Kerana cinta?
1: Kerana cinta.
0: Oh, kekanda, kekanda dinda.
1: Kekanda.
0: Kekanda cinta. Cinta. Kekanda cinta. Kekanda.
1: Kekanda.
0: Ramdhani.
1: Ramdhani.
0: Ramdhani. Mana dia nih?
1: Ada kan Mai?
0: Ini lagi di itu dulu. Ramdhani ya. Keranda cinta.
1: Ya, keranda cinta.
0: Oh, keranda cinta ya. Yalah, nanti saya cuba buto.
1: Okay. Salam-salam buat semua lah kau main. Tambahkan suali yang menitah kepada hari ini. Salam-salam selalu. Selamat buat kau main lah. Mudah-mudahan sihat. Keluarganya, anak bujang juga. Dah betul kau main.
0: Oh, dah.
1: Alhamdulillah badan begitu juga gendut.
0: Tambah berat badan.
1: Ada nama-nama yang pernah sehat.
0: Iya, amin.
1: Special buat kamai ialah keluarga muda selalu. Itu aja lah kamai, tu ni lah nyambung kerja lah kamai.
0: Iya, silakan baik.
1: Sampai kenal yang makan baru ni kamai.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih bersama di Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Bunda Erda di Damun.
0: Bunda Erda. Oke, lagu apa nih?
2: Lagu Dina Sentia ya, Kak. Pestamu dukaku.
0: Pestamu dukaku. Ya.
2: Salam saya. Salamnya buat Kak Mai, buat semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Buat kakak di Prabat Tunggal, buat Tanggalang, Kak Suhaini, Mbak Nana, Mbak Bateri, Nenek Anggun. Itu aja Kak ya.
0: Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya masih di Prodangdut, halo.
1: Halo, Dandut, adalah kita.
0: Ya, halo, dengan siapa? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, dengan Malung Kela, Maya Wakabo.
0: Oh, Malung, kabar? Alhamdulillah sehat. Malung gimana kabar? Sehat kah?
1: Sehat, Ma. Dalam ini Malung Dumai.
0: Oh, Dumai ini udah balik ke Bengkalis?
1: Udah balik ke Bengkalis, makanya Malung jangan gabung.
0: Oh, gitu.
1: Lagu, Mas.
0: Ya, judulnya?
1: Lagunya Carmilla.
0: Carmilla. Iya.
1: Ada?
0: Ada, Carmilla.
1: Carmilla, ya?
0: Iya.
1: Jadi, salam, Mas. Salam.
0: Iya.
1: Salamnya untuk orang Malung di Penembang, Pak Sungai Alam, Pak Eru, Pak Johan, Sabaria, cucu Malung berada di Air Putih, dan semua yang bergabung di RI Bengkalis, semoga selamat mendengar lagu ini, dan selamat bergembira.
0: Iya. Yeah.
1: Juga khususnya untuk Maimunah. Ya, Maimunah, ya?
0: Iya, betul, Maimunah.
1: Lupa.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mas, sama juga, dan hati-hati.
0: Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Malung di Sungai Alam tadi, ya. Sungai Alam, Kuala Alam. Sungai Alam. Lama udah gabung karena di Dumai. Hari ini udah bisa gabung. Semangat ya Malung ya. Sehat selalu. Wah, dari suaranya memang semangat orangnya. Baik, happy. Ceria. Oke lah, kita simak dulu lagu berikut untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.
3: Pendengar 41 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Masih menyapa Anda. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya orang RRI?
3: Kabar baik. Pak Bakri ya, apa kabar?
4: Kabar alhamdulillah sehat siang.
3: Sehat ya, hampir lupa saya dengan Pak Bakri. Apa lagunya Pak Bakri?
4: Saya minta lagu siang ini, Awet Muda ya lah.
3: Awet muda ya, biar awet muda taruh. Ya.
4: Salam-salamnya untuk semua, untuk Ani di Sungai Yu tadi, untuk Erda, untuk Tony tadi.
3: Oke.
4: Salam-salam untuk semua yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar selanjutnya disapa lagi pendengar 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Ini dengan Pak Arun Mang dari baru kampung Rapat Ngapit.
3: Ya, assalamualaikum Pak Arun.
4: Apa kabar Mai?
3: Kabar baik.
4: Assalamualaikum. Lama betul nak ngapung ngemain tak dapat dapat.
3: Iya ya.
4: Betul masuk.
3: Iya, jaringan payah antri Pak.
4: Langsung orkes Selawi Mai. Mai. Kalau main ni bapak minta lagu lama main. Lama dah nak gabung dengan main tak masuk, minta lagu lama.
3: Apa judul?
4: Kalau main ni pandai incik lagu lama.
3: Kan saya butuh kasetnya.
4: Ni lagu ni main paling lama betul ni main tahun 68.
3: Aduh,
4: nama
3: tidak,
4: judul lagunya Dusta dari Lil Trani.
3: Dusta?
4: Dusta, dapat main cari tegang. Dusta dari Lili Suryani, dia dangdut tu.
3: Lilis ya? Lili Suryani?
4: Lili Suryani.
3: Oh.
4: Dusta, tahun 68 lagu tu.
3: Dusta.
4: Langsung salam ya, Mai. Salam tamu buat Mai. Semoga panjang umur, murah rezeki di kesehatan. Juga untuk Pak Umar di Tanjung Pisang, Pak Suryani di Bengkalis, Tony di Banten. Mak Usu dan Pak Usu di Kepakapak Tigo. Juga pendatang baru akan di Sungai Rawa. Itu aja Mai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Arun, makasih. Dusta, pendusta. Oke, lagunya. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo. Halo.
3: Ya, dengan Bapak siapa?
5: Hari Muhammad dari Sabau.
3: Sabau?
5: Ya.
3: Bersama
5: Muhammad Soleh.
3: Oh, Muhammad Soleh. Baik. Apa lagunya, Bapak?
5: Lagu Roma Irama. Insya Allah.
3: Insya Allah ya. Oke.
5: Salam buat kenyang, selamat panjang umur.
3: Amin.
5: Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar masih bersama kami, Pro Dangdut pendengar. Baik, kita simak dulu lagu berikut untuk Anda.

Ya, peringkat satu lagu terakhir untuk Anda pendengar bersama Romai Rama ya. Insya Allah. Baik, pendengar, insya Allah di dalam waktu kita jumpa lagi ya di Pro Dangdut. Dan peringkat berakhir sudah Pro Dangdut untuk hari ini. Peringkat kami 4 Juni 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis untuk mengikuti program selanjutnya.

0: Ya, mendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkas. Selanjutnya mendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Nasional RRI Indonesia.
1: Diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
3: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
5: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
6: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
6: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya nih dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu mbak.
5: Di era sekarang ini mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
6: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
5: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
6: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
5: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
6: Ya harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu mbak.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
4: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, berani, sekali gitu.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata. Pasti
1: bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jabu kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rauge talifuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Horas dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totongin araran. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pendengar, kita akan segera ikuti berita berjaringan Korel Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Melalui kebijakan sistem penerimaan murid baru serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sekolah sekaligus memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 hingga 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Selengkapnya laporan reporter Penny Asti Yovani.
3: Pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto beberapa waktu lalu memberikan warning atau peringatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau terkait dengan adanya temuan dari Inspektorat mengenai pembayaran baju seragam sekolah yang sebelumnya diberitakan gratis. PLT Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau untuk segera mengembalikan pembayaran uang seragam sekolah kepada orang tua siswa karena hal itu telah menyalahi aturan.
4: Saya minta segera tahun ini pulangkan semua uang itu, kembalikan. Tidak main-main, Pak. Kasihan kita. Nah, ini yang saya tidak cocok. Dari mereka kan saya tidak cocok. Ayolah.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menuturkan pihaknya telah memanggil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS bersama Kepala SMA SMK Negeri untuk segera menyelesaikan pengembalian uang seragam sekolah yang sudah terlanjur diterima dan pengembalian tidak boleh lagi ada penundaan.
5: Intinya apa yang menjadi arahan gubernur kita tidak lanjuti. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat tentang pengembalian itu harus segera dilakukan. Sudah panggil Ketua MKKS bersama beberapa kepala sekolah beberapa hari yang lalu dan tegaskan ke mereka untuk segera mengembalikan kelebihan bayar yang kalau memang ada sekolahnya kelebihan bayar sebagai inspektor itu segera balikan. Kemudian penjelasan dari Beni sebagai Ketua MKKS sama itu mayoritas sudah mengembalikan, tinggal beberapa sekolah lagi yang belum. Pokoknya minta dalam 1-2 minggu ini semua sekolah itu sudah mengembalikan gitu. Nanti bikin pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan semua kelebihan itu ke siswa.
3: Erisman Yahya menambahkan saat ini hanya tersisa beberapa sekolah yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran uang seragam dan bagi yang belum tersebut akan diberikan batas waktu 1 hingga 2 minggu ke depan serta nantinya akan dibuatkan surat pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang seragam kepada siswa. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai yang rusak akibat banjir dan longsor pada akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali melalui bantuan Yayasan Media Group. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Amin Ramli dari RRI Padang.
6: Rombongan Yayasan Media Group bersama Bupati Padang Pariaman melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna melihat kondisi dan memastikan rencana pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai kemarin. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Media Group di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai ditetapkan sebagai salah satu sekolah terdampak bencana yang akan mendapatkan bantuan pembangunan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepedulian Yayasan Media Group yang telah memilih Padang Pariaman sebagai lokasi penyaluran bantuan pembangunan sekolah. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap dunia pendidikan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.
7: Nah, saya atas nama kepala daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terutama guru dan murid-murid SD 05 Batang Anai mengucapkan banyak terima kasih kepada Media Group ya yang telah menentukan pilihannya membangun kembali SD 05 Batang Anai dan kepada para donatur. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
6: Sementara itu, Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin menjelaskan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan. Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun untuk membangun sekolah-sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.
8: Rencana pembangunan Sekolah SD 05 Batang Anai ini adalah konsep gotong royong. Ini bukan duit saya, juga bukan duitnya perorangan, ini adalah bukti gotong royong masyarakat Indonesia.
6: Ia menambahkan proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas ditargetkan selesai pada Januari 2027, sehingga dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman.
2: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung kehadiran posko warga Nagari Swayan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Selengkapnya dilaporkan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
9: Komitmen membangun kepedulian sosial dan memperkuat budaya gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Nagari Swayan, Kecamatan Akabiluru. Hal itu ditandai dengan peresmian posko relawan peduli Nagari Swayan yang dilakukan langsung oleh Bupati 50 Kota Safni Sikumbang. Peresmian posko tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, lembaga adat, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya gerakan kerelawanan yang berbasis masyarakat Nagari. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mewujudkan posko relawan peduli Nagari Swayan. Menurutnya, keberadaan posko tersebut merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.
10: Bapak Ibu, orang tua kami yang kami banggakan, kami pemerintah Kabupaten 50 Kota sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pada hari ini oleh generasi-generasi kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita buka gedung baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
9: Bupati Safni berharap posko relawan peduli Nagari Swayan mampu menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun partisipasi masyarakat dan dapat mengkonsolidasikan berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, jamaah haji Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Demarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam, dijadwalkan kembali ke Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari RRI Ranai, reporter Analia Widi melaporkan.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam dan dijadwalkan

0: Una menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap para jemaah senantiasa mendoakan Kabupaten Natuna agar terus diberikan kemajuan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Informasi yang diperoleh RRI dari total 36 jemaah yang tiba di Batam, hanya 33 orang yang akan kembali ke Natuna. 2 orang jemaah dijadwalkan pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat, sementara 1 orang lainnya menetap di Batam. Sementara itu, terkait fasilitas kepulangan, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan dukungan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pemda menanggung biaya tiket pesawat, konsumsi, akomodasi di asrama haji, hingga biaya kelebihan bagasi untuk koper besar milik jemaah haji Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, mengajak para jemaah haji untuk mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan reporter Aryo Wisnu.
2: Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, berharap para jemaah haji asal Kota Tanjung Pinang yang telah kembali ke tanah air dapat membawa semangat baru serta memberikan dampak positif di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ibadah haji tidak hanya menjadi perjalanan spiritual yang memperkuat keimanan dan ketakwaan, tetapi juga diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih disiplin, jujur, dan peduli terhadap sesama. Lisdar Mansyah menilai nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan para jemaah haji dapat menjadi teladan di tengah masyarakat. Wali Kota juga berharap para jemaah dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan daerah melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, menambahkan dengan kembalinya para jemaah haji ke Kota Tanjung Pinang, diharapkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan semakin tumbuh sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kemudian informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Meskipun libur panjang pada hari raya Idul Adha dan libur nasional lainnya, jumlah warga untuk menguruskan paspor masih relatif normal. Imigrasi mencatat dari Januari sampai Mei 2026 berjumlah 3.648 dokumen paspor. Berikut laporan reporter Muhammad Iqbal.
3: Pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis pasca libur bersama Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi terpantau berjalan normal hingga Selasa 2 Juni 2006 kemarin. Tidak terjadi lonjakan signifikan baik pada permohonan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Talkim kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis Rangga Karisma Putra mengatakan jumlah pemohon yang datang ke kantor imigrasi masih berada pada angka rata-rata harian. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa periode libur panjang sebelumnya yang biasanya memicu peningkatan permohonan paspor akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri. Selain pelayanan paspor, arus lalu lintas penumpang internasional melalui Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja BSSR Selat Baru selama masa libur Idul Adha juga tidak terpantau adanya peningkatan dan tetap berjalan normal. Baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
4: Pasca liburan untuk kegiatan pelayanan keimigrasian terpisahkan di dua, pelayanan keimigrasian di kantor yaitu pelayanan paspor dan atau untuk orang asing tidak ada lonjakan signifikan pasca liburan Idul Adha dan cuti bersama sebelumnya. Dari grafik permohonan itu rata-rata stabilnya ini mungkin di hari libur itu diganti numpuknya di hari berikutnya, tapi untuk rata-rata sih tidak ada lonjakan.
3: Salah seorang warga desa Sungai Alam Yuli menyebutkan untuk pelayanan di kantor imigrasi dalam pengurusan paspor sangat baik karena petugas juga mengarahkan bagi pengurusan paspor tersebut.
5: Ya, kalau menurut Ibu pelayanannya macam mana Bu untuk pengurusan paspor?
6: Bagus, cepat
5: ya. Ada dipersulit nggak sama anggota atau dari
6: pegawai mereka.
7: Oh, tak ada request sulit, cuma ini tadi tak salah nama pegawai kan.
6: Ini yang keberapa kali ibu ngurusnya?
7: Ini kedua tuh orang tua ini.
6: Kedua ya?
7: Iya.
6: Tapi tetap lancar ya?
7: Iya.
3: Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah diterbitkan sebanyak 3.648 dokumen paspor. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penerbitan paspor tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 12.000 lembar. Tidak hanya pelayanan bagi warga negara Indonesia, layanan keimigrasian untuk warga negara asing WNA yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Bengkalis juga berlangsung lancar tanpa adanya peningkatan permohonan yang signifikan. Rangga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran paspor secara daring guna mempermudah proses pengajuan dan menghemat waktu pelayanan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, selama libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Tanjung Uban berjalan normal. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
8: Di masa libur panjang pasca Idul Adha 1447 Hijriah dan menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026, aktivitas di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, menuju Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, berjalan normal. Saat itu belum terlihat lonjakan signifikan, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan truk maupun jumlah penumpang. Arus keluar masuk kendaraan di area Pelabuhan ASDP Tanjung Uban juga terpantau terkendali tanpa adanya penumpukan. Aktivitas pejalan kaki yang menggunakan layanan penyeberangan juga masih berada dalam kondisi normal. Supervisor SDP Tanjung Uban Ainul Yakin mengatakan, hingga saat ini operasional penyeberangan berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada kendala. Bahkan cuaca yang relatif kondusif juga turut mendukung kelancaran aktivitas di pelabuhan penyeberangan kapal Roro. Meski kondisi masih terkendali, penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui pelabuhan Roro tetap diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Dalam hal ini, mengikuti arahan petugas demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama pelayaran berlangsung.
9: Arus penyeberangan masih terlihat, masih aman-aman dan lancar aja sih ya. Ada 11 trip. Dari sini 11 trip, dari Punggur 11 trip juga. Jam 6.30 sampai jam 8 bongkar untuk jam 8, jam setengah 9 lah.
8: Supervisor SDP Tanjung Uban Ainul Yakin menjelaskan guna mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan baik di masa libur panjang hari besar keagamaan, PT SDP Tanjung Uban juga sudah mempersiapkannya. Mengingat belum terjadi perubahan jadwal pemberangkatan kapal Roro, salah satunya dengan menambah jam pelayaran kapal Roro dengan pelayanan 24 jam dan menambah armada kapal Roro. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Agam meminta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan mendukung swasembada pangan. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
11: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Padang kemarin mengatakan Kabupaten Agam saat ini telah memiliki capaian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sekitar 18.000 hektar. Namun pihaknya masih harus mengejar target sebesar 20.000 hektar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Iqbal menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah kerusakan lahan sawah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 yang lalu. Bencana tersebut menyebabkan sekitar 1.700 hektar sawah terdampak atau setara 7,63% dari total lahan pertanian yang ada. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian. Bantuan tersebut diharapkan mencakup rehabilitasi lahan yang rusak, normalisasi irigasi, hingga program pencetakan sawah baru di wilayah yang potensial.
12: Tetapi ada kendala bahwasannya akhir 2025 kemarin Kabupaten Agam tertimpa bencana, banyak luas

0: Rp120.000, kami akan berusaha keras untuk menjaga, tapi kami mohon bantuan kedepannya bagaimana agar sawah-sawah yang terdampak bencana ini mendapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, baik mengenai alat berat atau cetak sawah baru dan lain sebagainya.
1: Iqbal menegaskan, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung target nasional di sektor pangan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, ia optimis target LP2B sebesar 20 ribu hektar dapat dicapai sehingga produksi beras dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Agam terus meningkat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat nelayan dan pengguna jalur pelayaran diimbau untuk dapat melengkapi alat keselamatan saat beraktivitas. Dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
3: Kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna jalur pelayaran, diimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Hal itu disampaikan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna, Budiman, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Selain itu, kepada nelayan, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas melaut.
4: Untuk himbauan agar masyarakat, bagi pengguna pelayaran ataupun nelayan yang berlayar di laut, khususnya di laut Natuna dan Anambas, agar para pengguna pelayaran agar melengkapi kelengkapan yaitu alat keselamatan. Dikarenakan kecelakaan atau musibah itu tidak ada di kalender. Saya harapkan untuk para pengguna pelayaran akan berhati-hati karena cuaca tidak bisa diprediksi.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala KPP Natuna Abdurrahman kepada masyarakat terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut.
5: Ya, tetap kita menghimbau kepada masyarakat kita, warga kita, tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi, kadang landai, tenang, laut kita tenang, kadang-kadang tiba-tiba ada angin dari barat dan selatan yang terkadang membuat gelombang cukup tinggi. Jadi perlunya kewaspadaan seluruh masyarakat yang beraktivitas di laut.
3: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, dari Januari hingga akhir Mei 2026, KPP Sar Natuna yang membawahi dua kabupaten, yakni Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR, dengan rincian 4 kali operasi SAR di Natuna dan 2 kali di Anambas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan reporter Nurul Mahfud.
6: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
7: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah mungkin langsung ke Kementerian Imigrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
6: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Visa besar Kabupaten 50 Kota menjadi the center of agro semakin nyata dengan menguatkan, maksud kami dengan penguatan sektor hilirasi produk pertanian, diantaranya pada pengolahan pinang iris yang menembus pasar ekspor. Berikut laporan reporter Irsyad.
8: Pemerintah Kabupaten 50 Kota terus mematangkan langkah dalam mewujudkan visi daerah sebagai pusat agro melalui pengembangan komoditas unggulan daerah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menyampaikan bahwa daerahnya berkomitmen penuh mengusung konsep the central of agro demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Visi besar itu rencananya akan dicapai dengan mengoptimalkan berbagai sektor krusial seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga kehutanan. Salah satu produk potensial yang kini tengah menjadi perhatian dan dikembangkan secara serius adalah komunitas pinang iris. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa pangsa pasar untuk produk pinang iris ini sudah terbuka sangat luas, mulai dari tingkat lokal, domestik seperti Papua, hingga menembus pasar internasional ke Malaysia. Langkah inovatif dan strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu mendapat apresiasi yang sangat positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah.
9: Dan kita ingin 50 Kota ini sesuai dengan branding yang kita kemukakan, The Central of Agro, menjadi sejahtera dari dunia pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan hari ini kita berada di pusat pengolahan pinang iris. Pasarnya sangat luas, baik lokal sampai ke Papua, dan juga internasional sampai ke Malaysia dan negara-negara lainnya.
8: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, menilai bahwa pengolahan pinang iris itu merupakan sebuah terobosan hibridisasi dan variasi produk yang luar biasa di wilayah Kabupaten 50 Kota.
10: Ya, insya Allah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi 50 Kota dengan motonya The Central of Agro, dan salah satu produknya adalah yaitu pinang iris. Ini ada di tangan saya, dan alhamdulillah ini adalah bentuk variasi ya hibridisasi dari pinang yang diolah di 50 Kota. Ini adalah terobosan yang luar biasa.
8: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pun berharap komoditas pinang iris ini serta produk-produk lokal lainnya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilar dalam mendongkrak sektor ekspor serta perekonomian daerah. Irsyad melaporkan.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pengusaha UMKM diminta memanfaatkan kondisi runtuhnya rupiah yang mengakibatkan ramainya turis asing berbelanja di Batam. Dari RRI Batam, berikut laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
12: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
13: usaha mikro kecil dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyudin mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerja sama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
14: Para pelancong dari Singapura nih, kan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, supaya pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan juga pemerintah, ada satu lokasi yang agak adem ya, bukan agak adem, harus adem lah. Mereka bisa diarahkan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan persyaratan luar negeri.
14: Fenomena hadirnya banyak turis khususnya dari Singapura yang berbelanja di Batam, UMKM yang bisa go internasional atau punya standar kualitas ekspor itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
13: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Baik, peringat selanjutnya informasi dari RRI Pekanbaru, masyarakat Riau mengharapkan kemudahan rujukan dan tidak ada diskriminasi pelayanan di rumah sakit karena pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui JKN. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja melaporkan.
15: Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas jaring pengamanan kesehatan bagi warga Riau melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli memaparkan bahwa cakupan perlindungan kesehatan di wilayah Riau sudah sangat luas. Dari total populasi sekitar 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah telah menanggung setidaknya 4,2 juta jiwa yang terbagi ke dalam 3 skema pembiayaan utama.
16: Untuk berobat ke rumah sakit, kami mohon kita sudah menyiapkan JKN ya. Dari 7,2 ribu kita sudah berada pada situ. Dari 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah sudah mengalokasikan 4,2 juta dengan 3 skema. Skema PPI JKN ini kurang 2,5 juta. Kemudian banyak sering profesi dan kabupaten kota ada 1 juta 34 ribu dan 938 ribu sekian itu adalah kerja kabupaten kota. Tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian sakit untuk tidak berobat.
15: Fahira, salah seorang warga Pekanbaru, menilai bahwa kemudahan pembiayaan ini harus dibarengi dengan komitmen Faskes dalam memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh penderita sakit.
17: Sebenarnya penolong banget buat masyarakat biar nggak pusing mikirin biaya berobat. Harapannya kedepannya sih layanannya makin ditingkatkan. Jangan ada lagi pembeda-beda pelayanan antara pasien JKN maupun pasien umum di rumah sakit tersebut. Nah, plusnya sistem rujukan antar Faskes ini dibuat lebih simpel lagi deh.
15: Diharapkan birokrasi pengobatan bagi peserta JKN dapat terus dievaluasi agar tidak menyulitkan pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Ranai. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Improv. Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

Peringat, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Peringat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, selamat tiba kembali di tempat rumah Anda, tempat tinggal Anda masing-masing mendengar setelah beraktivitas di tempat kerjaan dan kembali bersama keluarga Anda pendengar. Semoga suasana menyenangkan untuk Anda di sore hari ini dan tetap semangat. Jangan lewatkan tepat pukul 17 nanti pendengar, kami hadirkan warta berita.

Ya baik, selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Warta Berita Daerah.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Waterbombing kembali dilakukan untuk memadamkan karutla di Rupat. Jemaah Haji Bengkalis kembali tanggal 11 Juni 2026. Inilah Warta Berita Daerah Suri selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rupa terus dilakukan. Selain pemadaman darat, tim gabungan juga mendapatkan dukungan waterbombing dari BNPB dan BPBD Provinsi Riau. Berikut laporan bersama reporter Nur Fitriani.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkalis masih terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Terupat. Saat ini terdapat dua titik kebakaran yang menjadi fokus penanganan, yaitu di Kelurahan Tanjung Kapal dan Desa Pancur. Untuk mempercepat proses pemadaman, BPBD Kabupaten Bengkalis berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Riau dan BNPB yang menurunkan helikopter waterbombing ke lokasi kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Afriadi, mengatakan operasi waterbombing kembali dilaksanakan untuk membantu pemadaman pada dua titik karhutla tersebut. Nah, nanti masuk insertnya yang wawancara Roni. Terakhir tadi pagi kita sudah dihubungi oleh pihak BPBD Provinsi. Pokoknya itulah. Waterbombing sangat membantu pemadaman terutama pada lokasi yang sulit dijangkau oleh tim darat. Saat ini, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat setempat masih terus melakukan pemantauan dan pemadaman untuk mencegah api meluas ke wilayah lain. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI Polri dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
2: Alhamdulillah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
1: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
2: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
1: Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
3: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
1: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini, pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
3: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
1: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Kita simak laporan bersama reporter Muhammad Iqbal, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di kloter 9. Dia perkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kabar menggembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut, termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang saat ini masih berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dikatakan Ed Effendi, telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kepulangan para tamu Allah, mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana saat keberangkatan.
5: Untuk sementara ini di tanggal 11, jadi tanggal 11 Juni balik ke Batam, Batam ke Bengkalis.
6: Berarti sebelah
5: ke Bengkalis kita tengok dulu waktu sampainya itu. Itu kapal pencatar kan, 9.
4: Sementara itu untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 10 dan kloter 18, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
7: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia khususnya kloter 9 Kabupaten Bengkalis sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menyempurnakan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada, dan kedua beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
4: Al-Hamidi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Rupa telah menghabiskan lebih kurang 5 hektar lahan. Proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan meskipun panas terik. Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
4: Upaya pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dilakukan secara intensif oleh tim gabungan hingga hari ini merupakan hari keempat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengecekan dan verifikasi titik panas hotspot yang terdeteksi pada data lahan kebakaran DLK dengan tingkat kepercayaan medium dan low berdasarkan pantauan satelit NOAA 20 milik NASA. Kapolsek Rupat AKP Faisal SH melalui Kasihumas Aibda Juliandi menjelaskan bahwa pada Selasa kemarin personel Polsek Rupat juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi hotspot yang berada di kawasan hutan akasia liar yang berbatasan dengan area PT Priyatarma dan PT SRL Kelurahan Tanjung Kapal. Untuk mempercepat pengendalian kebakaran hutan, Kapolsek Rupat Utara bersama Dan Ramil 04 Rupat memimpin langsung operasi pemadaman yang melibatkan personel Polsek Rupat, Koramil 04 Rupat, BPBD Kecamatan Rupat, Masyarakat Peduli Api MPA, Kelurahan Tanjung Kapal, Regu Pemadam Kebakaran RPK, PT SRL, PT Priyatama, Satpol PP Kecamatan Rupat, serta PT MMJ.
8: Yang mana lokasinya perbatasan antara PT SRL dengan PT Priyatama, Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat. Semua tim sudah ada di sana, BNPB, MPA, terus Masyarakat Peduli Api, terus BPBD Kabupaten. provinsi juga di situ.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali muncul di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kali ini titik api muncul di Kecamatan Rupat sebanyak 2 titik. Hal ini diungkapkan langsung Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Apriyadi, kepada RRI.
6: Memang petugas itu turun bang dari Semarang turun, cuman sumber air itu jauh betul dari lokasi 300 meter, jadi tak mampu kita untuk ini untuk memadamkan itu bang, airnya jauh.
4: Petugas darat sudah diturunkan sejak kemarin di titik karhutla serta langsung berjibaku melakukan pemadaman di lapangan. Upaya pemadaman juga mendapatkan bantuan dari BNPB melalui BPBD Riau dengan waterbombing. Kondisi cuaca di lapangan juga masih panas. Dari perkiraan BMKG belum ada potensi hujan akan muncul di titik karhutla yang terjadi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 99 siswa SDS Aisyah Bengkalis ikuti wisuda tahfiz yang dirangkai dengan tasakuran pelepasan murid kelas 6 angkatan 15 di Gedung Cipuan yang turut dihadiri Bupati Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Sebanyak 99 siswa SD Swasta Aisyah Bengkalis mengikuti wisuda akbar tahfiz Al-Quran Angkatan 6 yang dirangkai dengan tasakuran pelepasan murid kelas 6 Angkatan 15 di Gedung Cipuan Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh haru dengan mengusung tema langkah baru menuju transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan optimisme untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Kepala SD Swasta Aisyah Bengkalis Nilaksu mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan bentuk rasa syukur atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kesungguhan para siswa dalam menempuh pendidikan berbasis akademik dan keagamaan.
10: Hari ini bukanlah hanya tampilan atau acara seremonial saja. Ini adalah wujud syukur kita. Sebagai orang tua, kita memiliki ananda yang sangat luar biasa menurut saya. Menurut kami, Bapak Ibu Majelis Guru, mereka luar biasa. Mereka sudah mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, dan sampai 8 juz. Insya Allah, ini sudah ditasbih. Di tasbih itu memang harus dibacakan semua di depan guru tahfiz, baru dinyatakan lulus bisa wisuda tahfiz.
9: Selain wisuda tahfiz, kegiatan juga dirangkai dengan tasakuran pelepasan siswa kelas 6 yang terdiri dari 2 rombongan belajar. Dalam kesempatan itu, sekolah turut memberikan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi yang berhasil meraih nilai tertinggi pada program tahfiz maupun capaian akademik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka selama menempuh pendidikan. Bupati Bengkalis, dalam sambutannya yang disampaikan staf ahli Bupati Juansah Safri, menyampaikan apresiasi kepada SD Swasta Aisyah Bengkalis yang dinilai konsisten melahirkan generasi Qur'ani. Menurutnya, program tahfiz yang dilaksanakan sekolah sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11: Karakter peserta didik melalui pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan, akhlak mulia, serta kecintaan terhadap Al-Qur'an. Upaya ini tentunya sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kepada para orang tua, kami turut mengucapkan tahniah dan terima kasih atas dedikasi, doa, perhatian, serta pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan kepada putra-putrinya selama ini. Keberhasilan anak-anak hari ini tentu tidak terlepas dari peran besar keluarga dalam memberikan dukungan pendidikan sejak dini.
9: Rangkaian acara semakin semarak dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas dari para siswa-siswi SD Swasta Aisyah Bengkalis. Penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dari para orang tua dan tamu undangan yang hadir. Melalui kegiatan ini diharapkan para lulusan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal ilmu pengetahuan, akhlak mulia, serta semangat untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pimpinan Aisyah Bengkalis mendorong lulusan Aisyah bisa lanjutkan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah agar dapat menjaga tahfiz Quran yang telah diraih. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
9: Wisuda Akbar Tahfiz Al-Quran Angkatan 6 dan Tasakuran Pelepasan Murid Kelas 6 Angkatan 15 SD Swasta Aisyah Bengkalis di Gedung Cipuan Bengkalis tidak hanya menjadi momentum penghargaan atas capaian para siswa, tetapi juga ajang motivasi bagi lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pimpinan Aisyah Kabupaten Bengkalis Dr. Hajar Ratnawilis menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran selama menempuh pendidikan di SDS Aisyah Bengkalis. Menurutnya capaian tersebut merupakan modal berharga yang harus terus dijaga dan ditingkatkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Ratnawilis mengajak para lulusan untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis. Senada dengan itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang sumber daya manusia Juansa Safri juga mendorong para lulusan untuk melanjutkan pendidikan secara linier, sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang telah diperoleh selama belajar di SD Swasta Aisyah Bengkalis.
12: Ibu ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya di perguruan Muhammadiyah di komplek SD kita di sekitar Masjid Taqwa, ada SMP Muhammadiyah. Secara pribadi, kami sangat-sangat menyarankan. Dan kalau mungkin, ya, ke depan ada SMA, maka linier. Jika linier, setidaknya putra-putri kita mempunyai kesempatan yang sangat terbuka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi terbaik di lingkungan Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin belum mendapat informasi, hampir di lima besar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia milik perguruan Muhammadiyah.
9: Juansah juga mengatakan saat ini salah satu kampus swasta yang masuk dalam jajaran 5 besar terbaik di Indonesia berasal dari lingkungan Muhammadiyah. Karena itu ia menilai pendidikan agama dan karakter yang diperoleh siswa di sekolah Muhammadiyah dapat terus berlanjut hingga ke perguruan tinggi yang semakin berkembang dan berprestasi di Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Demikian peringat warta berita RRI Bengkalis peringat untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Wakili kerabat kerja petugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

0: kan. Da di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jeget-jeget tu yai. Gaya, cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu

Ya, pendengar sore ceria untuk Anda pendengar di saat ini ya, sudah menunjukkan pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, selamat istirahat sore ya, waktu yang santai di sore hari pendengar. Semoga berbahagia untuk Anda semua.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Masih bersama kami Prosat RR Bengkas, pendengar yang ke lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, jelang nanti kita ikuti mimbar Islam untuk Anda. Selamat jalan pendengar dalam perjalanan di saat ini, dan juga semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Dan juga untuk Anda yang lagi jualan menu makanan kuliner, ya, salam sapa dari kami untuk Anda pendengar di Taman Andam Dewi, ya, di seputaran lapangan Tugu Bengkalis juga banyak menu-menu pilihan cemilan yang bisa dikonsumsi bersama keluarga Anda. Dan yang pasti pendengar, tetap hati-hati dimanapun Anda berada, dan selamat sampai ke tujuan, ya, di sore hari ini. Kami masih hadirkan lagu-lagu religi.

Ya, pendengar rangkaian lagu-lagu religi kami masih hadirkan untuk Anda pendengar. Sudah menunjukkan pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di sore hari ini. Di hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kita dengarkan mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran. Akhir kata saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat sore, sampai jumpa. Mohon maaf silap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya amalan, ada amalan-amalan yang utama yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, An Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyun, qala birrul walidaini, qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini mengandung makna dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasul menjawab, salat pada waktunya. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian apa? Lalu Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ia bertanya lagi, kemudian apa? Lalu Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut hadis di atas disebutkan, ternyata ada tiga amalan yang amat sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Afdalul a'malu as-salatu fi waqtiha, amalan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Maksud daripada awal waktu di sini adalah solat secara berjamaah. Solatul jamaah tafdulu ala solatil fardhi bisab'in wa isrina daraja. Solat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan solat sendirian. Pernah dikisahkan suatu hari, seorang yang soleh, Ubaidullah bin Umar, ia ketinggalan solat isya berjamaah dikarenakan ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika ia sedang bercerita, ternyata ia tersadar ia belum melaksanakan isya secara berjamaah. Ketika ia tersadar, langsung ia menuju masjid. Dicarinya masjid, ternyata masjid dalam keadaan tertutup. Tak ada lagi masjid yang melaksanakan salat isya secara berjamaah. Pulanglah Ubaidullah bin Umar ke rumahnya dengan hati yang gundah gulana. Sesampainya di rumah, ia teringat sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan solat jamaah 27 derajat dibandingkan dengan solat sendiri. Lalu apa yang dilakukannya kemudian? Ia lakukan solat isya secara sendiri sebanyak 27 kali. Setelah itu, Ubaidullah bin Umar tidur. Ternyata di dalam tidurnya ia bermimpi sedang memacu seekor kuda di antara sekelompok orang yang sedang berkuda. Semakin ia pacu orang itu, maka semakin jauh ia tertinggal. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada Ubaidullah bin Umar, wahai engkau yang mengejar kami, takkan pernah engkau bisa memacu kami. Bingung Ubaidullah bin Umar, mengapa demikian? Lalu apa jawab orang tadi? Karena kami melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sedangkan engkau melaksanakan secara sendirian. Tersentak Ubaidullah bin Umar, terbangun ia dari tidurnya, dan ia pun bersedih hati mengingat ia tak melaksanakan hari itu sholat isya secara berjamaah. Luar biasa kisah daripada orang soleh Ubaidullah bin Umar yang ia takut untuk meninggalkan sholat berjamaah. Maka jagalah sholat kita, bukan hanya sekedar mengerjakan saja, tapi sholatlah di awal waktu dengan melakukannya secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat jemaah yang kita lakukan, diangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara kalimat dalam Al-Quran yang Allah sandingkan adalah anishkurli waliwalidaika, bersyukur kebuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa Allah sandingkan perintah bersyukur dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua? Karena bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama keutamaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man barra walidayhi tubalahu zadahummahu fi umrihi. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka berbahagialah ia, semoga Allah panjangkan umurnya. Maka berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua. Jika orang tua masih hidup, jangan terputus komunikasi dengan mereka, karena ini yang hanya mereka harapkan dari kita. Jika orang tua kita sudah wafat, jangan lupakan ia dan kirimkan doa untuknya, serta sering-sering ziarahi kubur mereka sebagai pemberat timbangan amal kebaikan untuk mereka. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum jihad adalah wajib, karena ini adalah bagian dari pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad di jalan Allah bukan hanya bermakna perang, tapi jihad di jalan Allah bisa dimaknai dengan amalan dan ibadah yang lainnya. Ketika kita lakukan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah, ini adalah bahagian daripada jihad, termasuk memerangi hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan keimanan kita. Teringat ketika Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai melakukan peperangan, lalu apa kalimat Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat? Raja'na min jihadil asgar illa jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kata Rasulullah, kita telah kembali dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, apa jihad yang besar itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah tiga amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai bahagian motivasi ibadah di dalam kehidupan kita, sekaligus muhasabah diri kita. Yang pertama, amalan yang amat sangat dicintai Allah adalah as-salatu awalu waqtiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan ummati umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna. Namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar. Maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
0: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
2: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti enggak seperti itu hitungnya ya.
0: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
7: dakwaan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
6: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
7: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
8: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
7: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
11: akan tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jamaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
12: Mendengar Dr. Dhani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca anusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami, Sadat Udarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang tapi ada sedihnya karena itu tinggal karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
15: Itu tanggal 24 Mei.
14: Oh, sudah sampai sana.
15: Kan mau
13: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkat. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul Itul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh ulas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: RRI.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Woi, woi, kita main cikelik dung-dung, Song.
1: Song. Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah. Pak Midah. Kau di sini rupanya, Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Midah? Abang juga sedih, Midah, kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Yai, jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Iya ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi ini. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih.
1: Banyak nu ancek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Midah buatkan kicahnya.
0: Gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ya boleh lah Azhar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Azhar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Singso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Mida. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Mida, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: kawasan. Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: kewajiban ini. Bila masih di pinggir laut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedahnya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: Hai guys, maaf nih telat ya. Biasa, berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Alah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Kau tuh, Naya, ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah, doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali. Mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin. Mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah, disatuin. Ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar saus kecap deh. Pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Say. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi. Kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun? yang benar aja weh.
3: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Wey, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
5: Ya elah, lu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman direct aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
4: Ini mbak pesanannya.
0: Oke mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
5: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
0: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
0: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana?
3: Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
5: Ya udah, yuk, bye.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
5: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Ush, apaan sih kamu?
3: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas, abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Wey, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
6: Kenapa gak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana.
0: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang, tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya, Bang, udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Karang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah, Bang. Naya minta maaf ya, Bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu enggak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya, siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya temen kalau mau marahan.
2: Eh buset nih anak, kena juga lah awak ini kan.

Pada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun pun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR. Kemudian

0: berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatras. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: Sabar dulu deh, Pak De, buean dulu.
1: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
2: Insya Allah jadi, Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
1: Enggak lah, Im.
2: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
1: Iya sih, cuman...
2: Udahlah, ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
3: Ikonyo, nasi goreng beda satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
1: Makasih ya Pak De.
3: Je, sami-sami.
1: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
4: Ih, siapa ini?
1: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
4: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
2: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
1: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
5: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
6: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
5: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
6: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
5: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
6: Siap, Pak.
1: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
7: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
1: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
7: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput Adi pulang.
1: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja biar papa kamu enggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau Ibu tambah?
7: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
1: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
7: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
1: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
7: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
3: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
7: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
3: Bu, terima kasih ya, Bu. Udah mau jagain Adi di sini.
1: Iya, Pak.
3: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
1: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih

0: Bapak kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
1: Apa betul Bu tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya ya?
0: Iya Pak, masa saya bohong sama Bapak?
1: Baiklah. Kalau begitu terima kasih infonya Bu.
0: Iya Pak.
1: Saya juga harus cepat-cepat bawa adik pulang.
0: Iya.
1: Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya sama-sama Pak, sama-sama.
1: Permisi Bu.
0: Iya Pak, mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngerumput di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.
1: Tolong. Tolong. Tolong. Im.
0: Dengar aku, dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: tiba-tiba.
1: Pak De.
0: Loh, Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah bapak tamu Nak Putih disiko. Nak Putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya Nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawab Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani, Nak. Ampo selalu dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak.

0: ini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wah

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

0: Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sudah masuk, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk-tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk-tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk-tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk-tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, bertih dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih, Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita lagi, jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang, dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak, karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu. Jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah gak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga, karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi gitu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

RRI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, syukur alhamdulillah di pendengar di hari ini Jumat 5 Juni 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Salam sehat, semoga sehat selalu dan selamat mengawali aktivitas Anda di hari yang penuh berkah ini ya. Di hari Jumat semoga diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran serta kelapangan rezeki dan mendapatkan rezeki yang berlimpah juga untuk hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pendengar, kita simak pengajian ayat suci Al-Quran dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: RRI Indonesia.

0: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satria RRI Bengkalis ya di frekuensi 90,7 MHz. Semangat pagi untuk Anda, awali juga dengan harapan dan doa niat yang baik. Jangan lupa bagi kaum muslimin dan muslimah, awali juga dengan sebelum melakukan aktivitas dengan mengucapkan basmalah dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan dan juga keselamatan. Dan pendengar, kami masih hadirkan lagu religi untuk Anda pendengar.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar dan selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Sibolga untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.

0: perhatian full kepada kita, mm-hmm. agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Mm-hmm. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah.
1: Yeah.
0: Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
0: ada juga kan bang kan?
1: Iya iya iya.
0: Itu sebenarnya bagus, artinya dengan cara merendah boleh, mm-hmm. kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
0: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Mm-hmm. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, mm-hmm. baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu,
0: puji dulu di,
1: kalau mencerah,
0: rendahkan
1: dia ya, dalam surat menurut kepada junjungan kami misalnya atau begitu kan. Oke oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Hmm. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
0: Iya iya.
1: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz atau bagaimana nih?
0: Doa itu harapan.
1: Harapan.
0: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa, mm-hmm. tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita atau kita langsung minta sama Allah dengan cara zahir, mm-hmm. ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Mm-hmm. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa bang kan?
1: Malas, iya karena berdoa. Begini Ustaz, karena kadang kan ini sayalah dulu, jangan orang.
0: Iya iya.
1: Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya iya betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
0: Iya.
1: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Hmm. Dia yang mengatur hidup kita nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu, secara spesifik. Allah kan tahu begitu bagaimana Ustaz. Hmm.
0: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih.
1: Yeah.
0: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini. Orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau dimintanya lebih bagus. Mm-hmm. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala. Mm-hmm.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz ini kan doa-doa itu ada tempatnya, yang mungkin yang paling mustajab
0: betul-betul,
1: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram, ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama. Artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, kita tunggu-tunggu gitu aja.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa.
1: Iya.
0: Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu.
1: Iya.
0: Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua.
1: Iya.
0: Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang apa namanya? Kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah.
1: Iya.
0: Dengan kesuksesan, atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Abdullah.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu?
0: Iya.
1: Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Iya. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan apa namanya anak gitu kan? Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
0: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Oh,
0: jadi tabungannya.
1: Jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu, itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan
0: kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia. Tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini Ustaz kayaknya. Di fisika energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama tapi wujudnya yang berubah begitu. Atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Kan? Istilahnya kalau enggak salah hukum kekekalan energi begitu Ustaz. Ini kan ada. Oke lah. Nah Ustaz. Di setiap doa itu kan apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul-Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri.
1: Yeah.
0: Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi padahal dia memang enggak hafal bahasa Arabnya. Nah, mm-hmm. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Mm-hmm. Yeah. Maka si orang imam juga mendoa, mm-hmm. dia jadi imam. Mm-hmm. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Mm-hmm. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya, mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa ya, yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu.
0: Iya.
1: Ya kan, kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa atau bagaimana. Iya. Nih, Ustaz, tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
0: Iya. Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi.
1: Iya.
0: Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah, kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
1: terlahirnya di bangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lah.
0: Nah, tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja.
1: Yeah.
0: Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan, pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Iya, dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
0: Iya, tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan. Ada Allah. Seperti itu Ustaz ya.
0: Luar biasa ya.
1: Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
0: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
1: Bahasa tafsil.
0: Bahasa tafsil. Iya. Sukses mania anak. Dalam hatinya dikabulkan Allah.
1: Iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustaz.
0: Keyakinannya ikhlas dia.
1: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu? Apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
0: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada. Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan, bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu Ustaz.
0: Jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu-itu aja. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terusnya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita. Atau misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari,
0: setiap waktu,
1: setiap waktu.
0: Artinya setiap waktu sholat kan, ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang. Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya, atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah. Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
0: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah.
1: Berarti
0: tadi tidak bersolawat dia, kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah enggak ngasih, sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu ya.
0: Tata cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah aku minta ini,
0: buat
1: aku minta, kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Kenapa sampai hari ini belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersalawat, caranya itu
0: salah kan?
1: Iya.
0: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau sholawat. Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Terkatung-katung. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim gitu. Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
0: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya.
0: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki. Tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci. Kemudian memuja dan memuji Allah dulu. Bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu kesimpulannya kan.
1: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini, sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih.
2: Anak-anak, coba.
3: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan bersama Pro 1 RRI Sibolga. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Rio Pagi.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Abdul Wahid bantah keterangan Dani M. Nur Salam di persidangan terkait permintaan uang 1 miliar rupiah untuk pergeseran anggaran. Jemaah Haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kelompok terbang BTH 03 atau kloter pertama asal Riau sudah diterbangkan ke tanah air. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani. Pendengar Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indra Giri FM.

0: Abdul Wahid bantah keterangan Dani M. Nur Salam di persidangan terkait permintaan uang 1 miliar rupiah untuk pergeseran anggaran. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Saksi Dani M. Nur Salam mengungkap adanya pembicaraan mengenai komitmen senilai 1 miliar rupiah yang berkaitan dengan pergeseran anggaran dalam persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Abdul Wahid. Dalam sidang yang digelar di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum KPK menggali keterangan Dani terkait komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan Arif serta sejumlah pihak lainnya. Menurut Dani, setelah dihubungi Arif, ia menghadiri pertemuan di sebuah kedai kopi bersama Arif dan Berantas Hartono. Dalam pertemuan itu, Arif disebut menyampaikan bahwa nilai komitmen yang dimaksud sebesar 1 miliar rupiah. Dani mengaku melaporkan kepada Abdul Wahid bahwa uang yang sebelumnya dibicarakan telah diterima dan menurut keterangannya Abdul Wahid merespon dengan meminta agar uang tersebut disimpan terlebih dahulu.
2: Saksi sampaikan nilainya waktu itu 1 miliar. Baik. Lalu apa jawaban Pak Abdul Wahid? Simpan aja dulu, Bang. Simpan aja dulu, Bang. Begitu. Baik. Simpan aja dulu, Bang. Ini disuruh nyimpannya disebutkah? Apakah harus di rumah saksi, di rumahnya Yaman atau seperti apa? Dan sudah tempat saya itu bahwa akhirnya di tempat saksi ya. Baik. Oke. Kemudian akhirnya bagaimana? Uang 1 miliar itu penggunaannya?
3: Bisa. Beberapa kemudian barulah Marjani yang meminta.
2: Marjani kemudian meminta. Apa penyampaian Marjani?
3: Ya biasa. Dia kode, saya jumpai di kediaman.
2: Iya.
3: Dia menyampaikan bahwa operasional. Apapun yang disebutkan saya sampaikan.
1: Baik. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid membantah keterangan saksi Dani M. Nur Salam dalam persidangan yang menyebut dirinya meminta uang sebesar 1 miliar rupiah terkait pergeseran anggaran. Abdul Wahid menegaskan tidak pernah memperkenalkan Dani M. Nur Salam kepada Arif maupun sebaliknya.
4: Saya tidak pernah menyuruh beliau, ya, baik meminta operasional maupun menyuruh yang disebut-sebutkannya tadi 1 miliar, 450 juta, ada dan macam-macam lah yang disebutnya itu tadi. Mengapa begitu, Pak Yang Mulia? Mengapa saya menyuruh beliau? Lebih baik saya langsung ke Arif, kalaupun saya tanya Pak sama Pak Arif. Betul tidak? Apakah saya pernah memperkenalkan Dani ke Pak Arif atau saya memperkenalkan Arif ke Pak Arif? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah meminta. Betul tidak, Pak Arif? Pernah tidak saya memperkenalkan Bapak sama Pak Arif atau Pak Arif sama Pak Arif? Tidak pernah, kan? Oleh karena itu, Yang Mulia, baik yang dinyatakan oleh Pak Dani tadi itu, saya baru sekarang mendengarnya dan ketika OTT saya bingung. Apa sebenarnya yang dimasalahkan sama saya ini? Sehingga fakta-fakta persidangan inilah baru saya melihat mereka.
1: Sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terus bergulir. Sidang ini akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan meminta keterangan dari saksi lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Jemaah Haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kelompok terbang BTH-03 atau kloter pertama asal Riau sudah diterbangkan ke tanah air. Dilaporkan Tengku Lem Siregar.
5: Jemaah kloter BTH-3 yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah diberangkatkan dari Bandara Internasional

0: Nasional King Abdul Aziz Jeddah ke Debarkasi Batam. Ketua Kloter BTH 3 Paulina Rizka menjelaskan proses keberangkatan jemaah dari Pemondokan menuju Jeddah dilakukan secara bertahap sesuai rombongan dan manifest penerbangan. Secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik, namun sebagian kecil jemaah mengalami batuk dan demam akibat perubahan cuaca yang cukup ekstrim di kota Mekah dalam beberapa hari terakhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami BTH 3 akan berangkat sore ini. Di sini ada jemaah-jemaah kita BTH 3 yang siap ngantri untuk masuk ke masing-masing sesuai rombongan dan manifestnya. Kami akan berangkat jam 18.25 dan akan ke Jeddah dan akan berangkat tengah malam ke Batam pada pukul 2 tengah malam.
2: Cinta tanah suci.
1: Nah itu dari testimoni kita dari jemaah BTH 3. Nah inilah proses keberangkatan kita ditemani oleh sektor dari akomodasi maupun tim transportasi. Nah di sini sudah ada beberapa bus 568 sudah berangsur untuk masuk ke dalam bus masing-masing. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekanbaru Haryati mengatakan, Jumat 5 Juni 2026 jemaah akan diterbangkan dari Batam ke Pekanbaru.
3: Ke Bandara Sultan Bandara Hang Nadiem, kemudian terbang ke Sultan Syarif Kasim, sampai di Sultan Syarif Kasim nanti dengan bus itu menuju Purna MTQ. Nah, keluarga dapat menunggu kepulangan jemaah yang keluarganya baru urusan pulang.
0: Jumlah jemaah dan petugas yang tergabung dalam kloter BTH 3 yang kembali ke Indonesia 445 orang. Reporter Tongkolem Siregar, RRI Pekanbaru.
4: Menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA atau SMK dan SLB, dilakukan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
5: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatanganan komitmen bersama mengatakan hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
6: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama, gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan, ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa lakukan prioritas. Jadi sepanjang itu terselesaikan dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, nah saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
5: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Erisman Yahya menjelaskan untuk pembukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
7: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
5: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Femi Astiofani, RRI. RRI Pekanbaru.
4: Pemerintah Provinsi Riau mengirimkan 9 orang pasien jantung dan hati untuk menjalani pengobatan di Jakarta sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan warganya. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
5: Ada suasana yang berbeda di VIP Lancang Kuning Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, di mana biasanya para pejabat tinggi atau tamu-tamu penting yang disambut atau dilepas keberangkatannya dari VIP. Namun, pada Kamis siang kemarin, ada 9 pasien jantung dan hati berserta keluarga yang dilepas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli untuk pergi berobat ke Rumah Sakit Rujukan Nasional di Jakarta. Pelepasan para pasien ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan Basnas Provinsi Riau dalam memfasilitasi keberangkatan serta pendampingan pasien selama menjalani pengobatan di Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Riau untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Zulkifli menjelaskan melalui program ini pemerintah hadir untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
2: Mengirim 9 orang, meski tidak mampu. Nah, pertanyaannya kenapa ini harus dirujuk, karena adalah penanganan di sini harus mendapatkan perawatan lebih lanjut lagi, dan hari ini 9 dari 9 ini adalah 8 penyakit jantung ya, dari 8 ini 6 anak-anak dan 2 yang dewasa, dan kita kirim ke Rumah Sakit Harapan kita. Kemudian 1 orang penyakit CA hati itu anak-anak, kita arahkan ke Rumah Sakit RSCM.
5: Sementara salah seorang keluarga pasien Sri Wahyuni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah provinsi yang tidak hanya memfasilitasi keberangkatan namun juga membantu kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup selama anaknya menjalani pengobatan jantung bawaan di Jakarta.
8: Alhamdulillah saya mendapat pembiayaan berupa uang transport pulang pergi, tempat tinggal dan makan minum. Jadi saya di sana selama 5 bulan. Alhamdulillah di cover.
9: Untuk yang biaya perobatannya gimana, Bu?
8: Alhamdulillah biaya pengobatan ditanggung semua oleh DPKO.
5: 9 orang pasien yang diberangkatkan tersebut terdiri dari 8 penderita penyakit jantung, yaitu 2 anak-anak dan 6 orang dewasa yang akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta. Sementara 1 orang anak penderita kanker hati akan menjalani penanganan lebih lanjut di RSCM, Jakarta. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
4: Tekankan semangat kolaborasi dan aksi membangun kota atau pemerintah Kota Pekanbaru luncurkan logo dan tagline hari jadi ke-242 tahun dengan mengusung semangat Pekanbaru kolaborasi. Haryo Gunawan melaporkan.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan logo dan tagline hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang akan diperingati pada 23 Juni 2026. Peluncuran tersebut dilakukan pada Kamis 4 Juni 2026 sebagai penanda dimulainya rangkaian kegiatan peringatan hari jadi kota yang tahun ini mengusung semangat kolaborasi dan aksi nyata untuk masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru, Ardian Syah Eka Putra menjelaskan tema yang diangkat tahun ini adalah Pekanbaru Kolaborasi. Tagline tersebut merupakan gabungan dari kata kolaborasi dan aksi yang menggambarkan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Pekanbaru.
11: Ini digagas oleh Pak Wali Kota bahwa tema kita adalah berkolaborasi menjadi aksi, dengan tagline-nya adalah Pekanbaru Berkolaborasi. Artinya tema ini kami terjemahkan bersama teman-teman komunitas desain untuk mewujudkan logo kita menjadi logo kebersamaan. Jadi angka 2 di antara angka 4 itu adalah merupakan lambang manusia yang sedang berlari dan beraktivitas melakukan aksi. Yang logo 4-nya merupakan logo lambang anjak yang memaknai berbudaya sebagai isi dari Kota Pekanbaru.
10: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru akan diisi dengan berbagai program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
12: Rangkaian dari hari jadi ini ada sebanyak 48 kegiatan. Ada 48 kegiatan dan ada beberapa kebijakan. Yang salah satunya menarik adalah pergantian instalasi listrik untuk 2.000 rumah yang tidak mampu, dan juga kita memberikan penghapusan denda untuk seluruh pajak yang menyangkut dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Lalu ada rangkaian sunat massal sebesar 2.000 untuk anak sekolah selama dalam satu hari. Sekaligus juga kita melaksanakan festival, yaitu festival kue khas Kota Pekanbaru, yaitu adalah kue talam durian sepanjang 1 kilo.
10: Melalui tema Pekanbaru Kolaborasi, pemerintah Kota Pekanbaru berharap semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dapat terus terbangun. Dengan kerjasama yang diwujudkan melalui aksi nyata, Pekanbaru diharapkan semakin maju, berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warganya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Meskipun libur panjang pada Hari Raya Idul Adha dan libur nasional lainnya, jumlah warga untuk mengurus paspor masih relatif normal. Imigrasi mencatat dari Januari sampai Mei 2026 berjumlah 3.648 dokumen paspor. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Layanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis pasca libur bersama Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi terpantau berjalan normal hingga Selasa 2 Juni 2006 kemarin. Tidak terjadi lonjakan signifikan baik pada permohonan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Talkim kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis Serangga Karisma Putra mengatakan jumlah pemohon yang datang ke kantor imigrasi masih berada pada angka rata-rata harian. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa periode libur panjang sebelumnya yang biasanya memicu peningkatan permohonan paspor akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri. Selain pelayanan paspor, arus lalu lintas penumpang internasional melalui Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja BSSR Selat Baru selama masa libur Idul Adha juga tidak terpantau adanya peningkatan dan tetap berjalan normal. Baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
14: Pasca liburan untuk kegiatan pelayanan keimigrasian kita pisahkan di dua, pelayanan keimigrasian di kantor yaitu pelayanan paspor dan atau untuk orang asing tidak ada lonjakan signifikan sih pasca liburan Idul Adha dan cuti bersama sebelumnya. Dari grafik permohonan itu rata-rata stabil. Stabilnya ini mungkin di hari libur itu diganti numpuknya di hari berikutnya, tapi untuk rata-rata sih tidak ada lonjakan.
13: Salah seorang warga desa Sungai Alam, Yuli, menyebutkan untuk pelayanan di kantor imigrasi dalam pengurusan paspor sangat baik karena petugas juga mengarahkan bagi pengurusan paspor tersebut.
15: Kalau menurut Ibu, pelayanannya macam mana, Bu, untuk pengurusan paspor ini?
16: Bagus, cepat.
15: Cepat ya?
16: Iya.
15: Ada dipersulit nggak sama anggota atau dari pegawai mereka?
16: Oh, tak ada dipersulit, cuma ini tadi tak salah nama dia, kan?
15: Ini? Yang keberapa kali Ibu ngurus nih?
16: Ini kedua tuh orang tua nih.
15: Yang kedua ya?
16: Iya.
15: Tapi tetap lancar ya?
16: Iya.
13: Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah diterbitkan sebanyak 3.648 dokumen paspor. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penerbitan paspor tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 12.000 lembar. Tidak hanya pelayanan bagi warga negara Indonesia, layanan keimigrasian untuk warga negara asing WNA yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Bengkalis juga berlangsung lancar tanpa adanya peningkatan permohonan yang signifikan. Rangga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran paspor secara daring guna mempermudah proses pengajuan dan menghemat waktu pelayanan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Wujudkan transportasi ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon, pemerintah Kota Pekanbaru luncurkan bus listrik. Haryo Gunawan melaporkan.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan operasional bus listrik yang masih dalam tahap uji coba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Pekanbaru yang ramah lingkungan atau Green City. Peluncuran bus listrik tersebut dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2026 dan mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk jajaran kepolisian. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kehadiran bus listrik merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung program Green Policing sekaligus mengurangi emisi karbon yang selama ini dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Menurutnya, penggunaan transportasi umum berbasis listrik menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
12: Kita sudah mulai merubah dari angkutan mobil umumnya, yaitu busway kita, dari yang mobil berbahan bakar menjadi sekarang menggunakan energi listrik. Jadi sehingga pengurangan dari asap tersebut. Dan ini mendukung program itu tersebut untuk peninjauan Kota Pekanbaru.
10: Selain mengedepankan aspek lingkungan, bus listrik tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang. Salah satu fitur unggulannya adalah pemasangan 17 kamera CCTV yang terhubung langsung dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian. Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Muharman Arta yang turut mengikuti peluncuran dan uji coba bus listrik tersebut mengaku nyaman dengan fasilitas yang tersedia.
12: Ya, tadi sangat nyaman, tempat menggunakan listrik di ramah lingkungan, emisi gas sebuahnya juga nol. Ya, mudah-mudahan bisa segera diwujudkan sama pemerintah Kota Pekanbaru supaya masyarakat Kota Pekanbaru juga semakin nyaman, semakin tenang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan beraktivitas sehari-hari.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kehadiran bus listrik mendapat dukungan penuh dari masyarakat dengan semakin banyak menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Berikut laporan Nur Fitriani. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
17: Bila sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
4: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
17: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat, dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
4: Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
18: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
4: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Varian mengungkap mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
19: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
4: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan. ...99 siswa SD Aisyah Bengkalis ikut wisuda tahfiz yang dirangkai dengan tasyakuran pelepasan murid kelas 6 angkatan 15 di Gedung Cikpuan yang turut dihadiri Bupati Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
20: Sebanyak 99 siswa SD swasta Aisyah Bengkalis mengikuti wisuda akbar tahfiz Al-Quran angkatan 6 yang dirangkai dengan tasyakuran pelepasan murid kelas 6 angkatan 15 di Gedung Cikpuan Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh haru dengan mengusung tema langkah baru menuju transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan optimisme untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Kepala SD swasta Aisyah Bengkalis Nilaksu mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan bentuk rasa syukur atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kesungguhan para siswa dalam menempuh pendidikan berbasis akademik dan keagamaan.
21: Hari ini bukanlah hanya tampilan atau acara seremonial saja. Ini adalah wujud syukur kita sebagai orang tua. Kita memiliki ananda yang sangat luar biasa menurut saya. Menurut kami, Bapak Ibu Majelis Guru, mereka luar biasa. Mereka sudah mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, dan sampai 8 juz. Insya Allah. Ini sudah ditasmi itu memang harus dibacakan semua di depan guru tahfiz, baru dinyatakan lulus bisa wisuda tahfiz.
20: Selain wisuda tahfiz, kegiatan juga dirangkai dengan tasyakuran pelepasan siswa kelas 6 yang terdiri dari 2 rombongan belajar. Dalam kesempatan itu, sekolah turut memberikan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi yang berhasil meraih nilai tertinggi pada program tahfiz maupun capaian akademik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka selama menempuh pendidikan. Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang disampaikan staf ahli Bupati Juansah Safri menyampaikan apresiasi kepada SD swasta Aisyah Bengkalis yang dinilai konsisten melahirkan generasi Qur'ani. Menurutnya, program tahfiz yang dilaksanakan sekolah sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkalis.
22: Karakter peserta didik melalui pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan, akhlak mulia, serta kecintaan terhadap Al-Qur'an. Upaya ini tentunya sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Kepada para orang tua, kami turut mengucapkan tahniah dan terima kasih atas dedikasi, doa, perhatian, serta pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan kepada putra putrinya selama ini. Keberhasilan anak-anak hari ini tentu tidak terlepas dari peran besar keluarga dalam memberikan dukungan pendidikan sejak dini.
20: Rangkaian acara semakin semarak dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas dari para siswa-siswi SD Swasta Aisyah Bengkalis. Penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dari para orang tua dan tamu undangan yang hadir. Melalui kegiatan ini diharapkan para lulusan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal ilmu pengetahuan, akhlak mulia, serta semangat untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
4: Lahirkan Agen Pelestari Bahasa, Balai Bahasa Riau gelar acara puncak pemilihan Duta Bahasa 2026. Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Balai Bahasa Provinsi Riau sukses menggelar pemilihan Duta Bahasa Provinsi Riau 2026. Dalam ajang tersebut, utusan asal Kota Pekanbaru berhasil mendapat gelar juara setelah Arya Maheswara dan Rizky Trilarasati dinobatkan sebagai pemenang satu putra dan putri Duta Bahasa Provinsi Riau 2026. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh finalis yang telah berjuang hingga babak akhir. Beliau menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi, melainkan wadah kaderisasi anak muda yang siap bernampak nyata bagi daerah.
1: Besar harapan kami nanti para finalis bisa bergabung dengan kami, berkomitmen untuk kontribusi membangun Riau yang lebih gemilang lagi.
0: Arya Maheswara selaku pemenang satu mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian tertinggi yang berhasil diraihnya tahun ini.
3: Perkenalkan, nama saya Arya Maheswara, saya berasal dari Pekanbaru, saya adalah pemenang satu Duta Bahasa Riau 2026. Kesan dan pesan saya adalah tentunya saya merasa sangat senang, sangat bahagia atas apa yang dicapai hari ini, tapi tentunya apa yang saya capai hari ini tidak terlepas dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa, doa kedua orang tua saya, dan tangan-tangan teman-teman saya yang selalu mendukung setiap langkah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senada dengan itu, Rizky Trilarasati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Balai Bahasa Provinsi Riau yang telah memfasilitasi generasi muda untuk terus mencintai dan mengembangkan bahasa daerah.
23: Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Trilarasati. Ya, alhamdulillah pada hari ini diamanahkan sebagai pemenang satu Duta Bahasa Riau tahun 2026. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Riau yang telah memberikan wadah pengembangan generasi muda untuk terus mengintegrasikan kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Dan tentunya harapan kami semoga nanti Riau bisa mendapatkan hasil yang terbaik di pemilihan Duta Bahasa Nasional 2026. Mohon dukungannya. Terima kasih.
0: Sebagai pemenang utama, Arya dan Rizky akan memikul tanggung jawab untuk mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional. Rizky optimis dan memohon doa restu dari seluruh masyarakat Bumi Lancang Kuning untuk disukseskan di kemudian hari. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Federasi Aquatic Indonesia Riau akan menggelar Riau Aquatic Championship pada 10-11 Juni mendatang. Sebagai ajang evaluasi kemampuan atlet sekaligus menghadirkan perenang asal Malaysia dalam pertandingan eksibisi. Khairani Januarini melaporkan.
1: Federasi Aquatic Indonesia FAI Riau akan menggelar Riau Aquatic Championship pada 10 hingga 11 Juni 2026. Kejuaraan tersebut diharapkan menjadi ajang bagi para atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi. Ketua Harian Federasi Aquatic Indonesia Riau, Akmal Famajra mengatakan, keberadaan kompetisi sangat penting dalam proses pembinaan atlet. Menurutnya, prestasi seorang atlet tidak hanya ditentukan oleh latihan, tetapi juga melalui pengalaman bertanding yang berkesinambungan. Ia menjelaskan kejuaraan tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi atlet untuk mengetahui apakah target pembinaan yang dijalani selama ini sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu ditingkatkan. Menariknya, kejuaraan tahun ini juga akan menghadirkan peserta dari luar negeri. Sebanyak 20 perenang asal Malaysia dijadwalkan mengikuti ajang tersebut dalam bentuk eksibisi.
2: Kita dalam waktu dekat ini bulan Juni akan mengadakan event lagi, Riau Aquatic Championship. Nah, itu ketuanya adalah Fani. Penyelenggaranya itu adalah Riau Swimming Management. Jadi semacam EO. Nah, EO ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Ya, alhamdulillah ramai terus. Dan jadi kita akan berusaha maju dengan penyelenggaraan event ke depan. Sehingga dengan adanya event, para atlet itu akan bisa membandingkan dirinya apakah sudah mencapai prestasi itu belum. Karena bagi atlet itu diharapkan adalah ada event.
1: Sementara itu, Ketua Umum Federasi Aquatic Indonesia Pekanbaru Alfian Simbolon menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai kegiatan kejuaraan yang digelar di Kota Pekanbaru maupun tingkat provinsi.
3: Maka kami dari selaku pengurus siap untuk membantu dan support kegiatan apapun dalam kejuaraan apapun setiap yang ada dilakukan di Kota Pekanbaru.
1: Melalui penyelenggaraan Riau Aquatic Championship, FAI Riau berharap lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang nasional hingga internasional, sekaligus memperkuat ekosistem pembinaan olahraga akuatik di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Abdul Wahid bantah keterangan Dani M. Nur Salam di persidangan terkait permintaan uang 1 miliar rupiah untuk pergeseran anggaran. Jemaah Haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kelompok terbang BTH-03 atau kloter pertama asal Riau sudah diterbangkan ke tanah air. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. RRI Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
5: Oh iya, aku lupa matiin keran.
4: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
5: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
4: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
5: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
4: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
1: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Selamat pagi, pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda pendengar di hari Jumat yang penuh berkah ini. Awali juga dengan niat yang baik, usaha yang sungguh-sungguh dan hati yang penuh syukur. Apapun yang dikerjakan dengan ikhlas dan konsisten akan memberikan hasil pada waktunya. Semoga Jumat ini pendengar yang membawa keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, kesehatan juga, serta kebahagiaan untuk kita semua. Tetap semangat, karena langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkalis pagi bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Oke.
1: Oh, kok isap rokok lagi?
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya habis tanda bacanya begini nih.
6: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store.
8: Pro 1 RRI Bengkalis.
9: Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, peringkat semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, pendengar, ya mungkin juga Anda sering berfoto ataupun selfie ya dengan simbol dua jari. Dan pendengar, pakar cyber mengungkapkan bahaya menggunakan foto dengan simbol dua jari di era kecerdasan buatan ini, pendengar. Ya, pendengar, pose pitsik ya ataupun simbol dua jari yang sering digunakan saat berfoto kini disebut memiliki risiko keamanan digital di era kecerdasan buatan atau AI. Nah, pakar keamanan cyber asal Cina, Li Chiang, ini mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan cyber kini dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mengekstrak data sidik jari dari foto selfie yang tampak biasa saja. Ya, peringatan tersebut disampaikan Li Chiang peringat dalam sebuah acara reality show bersama bertema dunia kerja di Cina, dan dalam demonstrasinya ia menunjukkan bagaimana sidik jari seseorang dapat diambil hanya dari foto selfie dengan pose pitch dan menggunakan bantuan teknologi AI dan perangkat pengolah gambar. Nah, pendengar, yang mengatakan bagian ujung jari yang menghadap langsung ke kamera dan foto diambil dari jarak sekitar 1,5 meter, maka detail sidik jari berpotensi terekam dengan cukup jelas. Bahkan foto yang diambil dari jarak hingga 3 meter masih memungkinkan sekitar setengah detail sidik jari terlihat dan dianalisis. Ya, pendengar, ia juga menjelaskan teknologi AI ini mampu mempertajam gambar sidik jari yang awalnya terlihat buram menjadi lebih detail dan dapat digunakan sebagai data biometrik. Hal ini dinilai berbahaya karena data biometrik seperti sidik jari dan wajah bersifat permanen dan tidak bisa diubah seperti kata sandi biasa.

Nah, pendengar ya, juga memperingatkan pendengar bahwa kebocoran data biometrik ini dapat memicu pencurian identitas hingga kerugian finansial yang sulit dipulihkan. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggugah foto pribadi di media sosial, terutama yang memperlihatkan detail jari atau wajah secara jelas.

Pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.